0: Para sahabat dan pemirsa Fresus yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 5 Juni bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Santo Ignatius Magelang mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresus untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Mari kita menyiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mohon rahmat-Mu agar Engkau berkenan memberkati kami dengan limpah rahmat-Mu, terutama Roh Kudus-Mu untuk merenungkan sabda-Mu. Semoga permenungan sabda ini memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud? Para sahabat dan pemirsa Fresus yang berbahagia, hari ini kita mendengar sabda yang mana Yesus menyatakan bahwa Mesias itu adalah anak Daud, bagian dari keluarga Daud. Dan kita tahu benar bahwa Yesus yang juga diberi gelar Kristus, artinya yang diurapi, itu sama sekali adalah bagian dari keturunan Daud. Namun dalam hal ini mau menegaskan bahwa Mesias yang dinyatakan sebagai anak Daud itu oleh ahli Taurat adalah sesuatu hal yang menyesatkan, yang salah. Maka Yesus mau menegaskan bahwa Mesias itu adalah bagian dari Raja Daud. Maka dengan menyebut Yesus yang disebut Kristus pula sebagai yang diurapi, ia adalah Mesias pula yang mana bagian dari keluarga Daud, keturunan Daud. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Namun oleh ahli Taurat itu semua dipelintir, dibuat supaya Mesias adalah anak Daud. Padahal bukanlah demikian kenyataannya. Maka menjadi jelaslah bagi kita apa yang disabdakan Yesus pada hari ini, bahwa Yesus adalah sang Mesias karena ia adalah keturunan Daud. Dan Yesus yang disebut Kristus yang diurapi, dialah sang penyelamat umat manusia. Maka ketika kita hari ini mendengarkan sabda, yang mana kita juga akan bersama-sama dengan anak-anak yang menyiapkan diri untuk menerima komuni pertama, kita bersama-sama ditegaskan bahwa kehadiran Kristus yang sering kita sebut sebagai realis presensi kehadirannya hari ini dan nyata itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka mari kita mohon rahmat, semoga Mesias yang adalah Yesus Kristus yang diurapi, karena kita percaya di dalamnya, kita akan selalu memperoleh kekuatan, rahmat, dan berkat. Terlebih ketika kita menerima tubuh Kristus, berarti kita dikuatkan. Dia yang selalu hadir, yang menyelamatkan kehidupan kita. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu yang nyata untuk hidup kami. Berkatilah kami orang yang berdosa ini, sehingga dengan demikian dalam upaya kami untuk menyambut Kristus Putra-Mu, kami pun semakin dikuatkan dan dinyalakan api kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, para sahabat Yesus dimanapun berada, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berkah dalam, dan Tuhan memberkati.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 1.

0: Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan kanker yang menggerogoti paru-paru dan tulangnya, David, yang saat itu berusia 42 tahun, kehilangan harapan bahwa kehidupan ini cukup berarti untuk dijalani. Suatu hari yang mengubah jalan hidupnya, ia menelan secangkir saus apel yang dicampur dengan 100 pil obat tidur. Ia memutuskan untuk mencabut nyawanya. Dalam waktu beberapa menit ia tertidur. Istrinya Linda menyaksikan saat dadanya naik turun dan berpikir ia akan menjadi tidak sadar dan akhirnya berhenti bernafas. Namun bukan itu yang terjadi. Selama 3 hari, ia berada dalam kondisi tidur setengah sadar. Kemudian tanpa diduga ia terbangun. Ia bertanya kepada Linda, apa yang terjadi? Mengapa

saya belum mati. David yang adalah mantan penebang kayu terlalu kuat untuk dibunuh oleh pil tidur. Ia mengatakan kepada istrinya, ketika ia tidak sadar, ia berada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, ini bukanlah cara untuk pergi ke surga. Bagaimana mungkin Anda mengabaikan kesaksian seseorang yang berkata, ini yang Tuhan katakan kepada saya? Apakah Tuhan sedang berkata, mengambil alih hal kehidupan dan kematian dengan caramu sendiri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga, sebab aku memiliki kehendak tentang waktu dan cara bagimu untuk pulang? Sepertinya memang itulah pesannya. Satu hal yang pasti, kematian bukanlah perkara yang tidak dipedulikan Tuhan. Pemazmur menulis, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur pasal 116 ayat 15. Bunuh diri sama halnya dengan berkata, Tuhan, kasih karuniamu tidak cukup bagiku, kekuatanmu tidak cukup bagiku, dan belas kasihmu tidak cukup kuat bagiku untuk melewati masa kelam jiwa ini menantikan waktumu. Apakah kasih karunia Tuhan hanya untuk waktu-waktu yang baik ketika Anda sehat dan tidak ada ancaman kematian yang menghadang Anda? Atau apakah ia cukup untuk berjalan bersama Anda melewati masa kelam yang membawa Anda melewati lembah menuju kepada terang hadirat-Nya? Bayangkan Anda memiliki janji bertemu dengan Ratu Elizabeth, ratu yang bertahta di Inggris Raya, dan Anda pergi ke London dengan penuh harap dan semangat. Janji ketemu Anda adalah jam 10 pagi pada hari Jumat, namun Anda tidak dapat menunggu. Jadi, pada hari Selasa, Anda pergi ke pintu gerbang istana Buckingham dan melambaikan undangannya ke hadapan sang penjaga, menutupi tanggal pertemuannya dengan jempol Anda, menerobos penjagaan dan memaksa masuk ke hadapan sang ratu. Jika akhirnya pun ia menemui Anda, tidakkah Anda berpikir ia akan berkata, saya tidak menantikan Anda sama sekali. Anda kan tidak dijadwalkan bertemu dengan saya sampai hari Jumat jam 10. Tentunya, demikian pula halnya dengan Bapa kita di surga. Kitab Ibrani di dalam Perjanjian Baru mengatakan, kematian sebagai suatu janji temu yang harus kita penuhi, sesuatu yang menyiratkan waktu tertentu yang berada di tangan Dia sepenuhnya. Melakukan sendiri dengan cara Anda akan selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal itu seolah-olah berkata, saya mampu untuk membuat keputusan sendiri apapun kehendak-Mu. Tuhan peduli dengan rasa sakit Anda, kesendirian Anda, atau penderitaan Anda. Ketika Yesus disalibkan di tangan para prajurit Romawi, ia mungkin saja tergoda untuk berkata, mengapa aku perlu mengalami semua ini? Aku sudah cukup menderita, dan kemudian memanggil para malaikat untuk menyelamatkan dia. Tapi sebaliknya, ia dipermalukan dan mengalami penderitaan, memilih untuk menang atasnya, sehingga kita dapat menyadari bahwa ia tahu dan memahami ketika kita sedang berjalan melewati lembah kekelaman yang sama. Saya rasa David memahami hal ini dengan benar. Bunuh diri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga. Waktu kita ada dalam tangannya dan dalam waktunya sendiri, ia dapat mengangkat Anda ke dalam kemuliaan hadirat-Nya, sehingga kita dapat bersuka cita tanpa rasa takut dan perasaan was-was. Waktunya selalu yang terbaik. Jangan pernah melupakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Setelah setahun menikah, Rini ingin berpisah dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya banyak melakukan kesalahan. Kesalahan pertama ialah suaminya pada suatu hari lupa menjemputnya ketika dia berbelanja. Kesalahan kedua, suaminya tidak menelponnya ketika pulang kantor terlambat. Kesalahan selanjutnya, suaminya lalai memberi makanan kucing kesayangannya. Dengan kesalahan-kesalahan sang suami ini, Rini merasa bahwa cintanya kepada sang suami makin hari makin luntur dan dia memilih untuk berpisah saja. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, saya yakin apabila semakin banyak pasangan yang menikah dengan cinta yang dangkal, maka akan semakin banyak perceraian terjadi. Karena ciri khas dari cinta yang dangkal adalah selalu melihat kesalahan kecil pasangannya. Cinta yang dangkal tidak bisa memaafkan kesalahan pasangannya, walaupun kesalahan itu sepele saja. Sekarang ini banyak pernikahan hancur hanya karena masalah-masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan dan sehingga mengakibatkan perceraian. Nah, untuk itu sahabat, sangatlah bijak apabila setiap pasangan menguji cinta masing-masing sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan harus langgeng sifatnya. Nah, untuk itu sahabat, ketika Anda memutuskan untuk menikah, menikahlah dengan cinta yang dalam dan tulus. Sahabat, apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang ragu dan bimbang dalam memutuskan apakah dia adalah pasangan yang tepat untuk Anda atau tidak? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: 诗不穷，串不穷，打算不到就受穷。
1: Makan tidak membuat miskin, membeli pakaian tidak membuat miskin. Salah perhitungan akan membuat miskin. Berhati-hatilah dalam membuat perhitungan dan perencanaan investasi serta bisnis.

0: jika kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Ada seorang petani tua yang memiliki seekor kuda yang digunakan untuk mengolah ladangnya. Suatu hari kuda tersebut melarikan diri, dan para tetangga mendengar berita itu, mereka bersimpati dan berkata turut simpati dengan nasib buruknya. Tapi jawab si petani, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kuda itu kembali dengan membawa kawanan kuda liar dari pegunungan. Dan kali ini para tetangga mengucapkan selamat kepada petani itu atas keberuntungannya. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Kata si petani tua itu. Kemudian ketika anak si petani tua berusaha menjinakkan salah satu kuda liar, dia terjatuh dari punggung kuda itu dan kakinya patah. Semua tetangga kembali setuju bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat buruk. Petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu kemudian, tentara dari pemerintah masuk ke desa-desa dan memaksa setiap pemuda yang berbadan sehat untuk pergi berperang dalam perang yang berdarah. Ketika mereka melihat bahwa anak petani tua itu mengalami patah kaki, mereka tidak memilihnya. Beberapa minggu setelah peperangan, ada berita bahwa banyak anak-anak dari tetangga si petani berguguran di medan perang. Semua penduduk desa sedih dan berkata kepada si petani tua bahwa dia sangat beruntung bahwa anaknya tidak ikut dalam perang. Petani tua itu kembali menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, kisah ini mirip dalam kejadian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, sepertinya segala sesuatu berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Namun, di lain waktu, segala sesuatu berjalan di dalam situasi yang buruk. Nah, pertanyaannya, apakah kita membiarkan perasaan up and down? Ya, karena keadaan semacam itu mendikte kehidupan dan cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Apakah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, kita senang dan berkata Tuhan sangat baik dan bersama kita? Tapi jika sebaliknya, ketika kita sedang dalam situasi yang buruk, perasaan kita jadi patah semangat dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Apabila Anda menghadapi situasi seperti ini, silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada pendidikan.

0: mendengar. Kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku ke sana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

sedikit wortel dan dia berikan kepada orang cerdas itu. Orang cerdas itu memotong-motongnya dan memasukkannya ke dalam rebusan air. "Wah, nampaknya sedap," kata orang-orang di desa itu. Lalu ada yang tergerak menyumbang sepotong daging, buncis, kentang, seledri. Dan ternyata sop itu semakin terasa harum baunya. Akhirnya, seluruh warga desa bisa menikmati bersama masakan sop yang sudah diberi macam-macam isi. Dan seluruh warga desa itu merasa senang. Mereka sadar bahwa ternyata gampang mencari solusi. Kita hanya perlu menemukan orang yang dapat melihat bulan di atas. Sedangkan sebagian penduduk desa adalah orang yang hanya melihat bayangan bulan di laut mati. Mereka memiliki sedikit, tapi tidak mau berbagi. Orang cerdas ini tahu bahwa penduduk desa menyimpan apa yang masih dimilikinya dan tidak mau berbagi. Namun, dia sangat jenius. Dengan merebus air dan mengajak memasak batu, ia akhirnya membuat warga desa tergerak untuk memberikan yang dimilikinya, sehingga sukses memasak sop yang dapat dinikmati bersama. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau saling berbagi, saling menolong, dan bekerja sama. Tahuilah bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain, ya sebagaimana orang lain juga membutuhkan kita. Nah, untuk itu, mari ya kita mulai dari diri kita sendiri, berbagi dengan sesama apa yang bisa kita bagi, bantulah kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Dan kita akan melihat hal-hal besar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau berbagi kepada seseorang hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 溪水长流，年年有，大吃大喝不长久。
1: Air mengalir sedikit demi sedikit sepanjang masa. Banyak makan dan minum tidak berlangsung lama. Orang yang suka berfoya-foya, kekayaannya tidak akan bertahan lama.

0: yang disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Pendengar, ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu kali, ada seorang pemuda kaya. Dia sedang mengendarai sebuah mobil sedan yang mewah, dan dia mulai menatap ke langit melihat sebuah jet pribadi yang sedang terbang di atas kepalanya. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya pesawat seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Tanpa dia sadari, ada seorang pemuda lain dengan sebuah sedan biasa yang sedang memperhatikannya dengan perasaan yang sama. "Seandainya aku punya mobil mewah seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Ternyata sedan yang tidak mewah ini pun dilirik oleh seorang pengendara sepeda motor yang ada di sampingnya. Dalam hati si pengendara motor itu berkata, "Seandainya aku mengendarai mobil, tentu saja aku tidak perlu terkena panas terik dan hujan." Setelah beberapa meter di depan pengendara sepeda motor, ternyata sedang dilirik oleh seorang pemuda lain yang sedang mengendarai sepeda. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda motor seperti itu, pasti aku tidak perlu letih untuk mendayung setiap hari." Si pengendara sepeda juga dilirik oleh seorang gadis yang sedang berjalan. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda seperti itu, tentu aku tidak perlu letih untuk berjalan." Di pinggir jalan ada seorang pengemis yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kaki. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya kaki, aku pasti bisa leluasa mau pergi kemana saja." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa adalah orang kaya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa paling miskin di dunia, ternyata masih ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga dalam hal yang lain. Jabatan, kepintaran, kecantikan adalah hal yang tidak ada habisnya untuk dikejar. Ketika kekayaan, kepintaran, jabatan, bahkan hal duniawi lainnya menjadi fokus kita, kita akan diperbudak olehnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat, mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk seluruh pencapaian kita. Dan kita tetap berjuang, bekerja maksimal dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita bisa lebih menikmati hidup dengan segala kebahagiaan, dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menang.

0: Xin xiong di ming xuan zhang.
1: Saudara sendiri jelas dalam perhitungan. Dalam hal uang, dengan saudara kandung atau teman baik sekalipun, harus ada

0: pendengar, menerima kelebihan seseorang akan lebih mudah dibandingkan dengan menerima kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa serta kesalahan. Adalah lebih baik jangan berfokus kepada kesalahan atau kekurangan seseorang, tetapi adalah lebih baik melihat kelebihannya. Jika kita mau menerima kekurangan dan kelebihan seseorang, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, lakukanlah itu sebelumnya terhadap orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: barang siapa mempunyai suatu keinginan, maka ia akan mendatangi orang yang teramat mengasihinya, yaitu orang yang mungkin sekali akan memenuhi segala keinginannya. Tidak seorang pun mengasihi Anda sama seperti Allah, yang menyebut dirinya sebagai Bapa Anda. Datanglah kepadanya dengan segala keinginan Anda. Datanglah kepadanya seperti seorang anak yang bertalu-talu memohon sesuatu kepada bapanya, hingga permintaannya itu dikabulkan. Jika kita memohon sesuatu darinya, seperti seorang anak yang datang dengan penuh kepercayaan dan rendah hati, serta taat kepadanya, maka kita akan menerima segala sesuatu, kecuali hal-hal yang akan berbahaya bagi kita. Jadilah seorang anak, dan sebagai anaknya, Anda akan menerima hadiah demi hadiah dari Bapa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. Dan apa yang Anda mau untuk malam ini? Ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. Wow, ia benar-benar menganggap aku ada. Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Allah telah membuka pintu rumah-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita sering hidup di luar rumah-Nya itu. Pengetahuan kita mengenai kehidupan di dalam rumah Bapa itu hanya sedikit sekali. Sebetulnya di tempat

0: itu anak Tuhan dikelilingi oleh suasana sukacita, keamanan, dan kasih, dan ia dapat menceritakan segala sesuatu kepada Bapa. Ia sama sekali berserah kepada kehendak dan pimpinan Bapa. Yesus ingin membawa kita ke rumah Bapa, tatkala ia mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak-anak tanpa hak istimewa, tanpa tuntutan, tanpa mendapat hormat, tanpa pengaruh, tanpa arti dan tanpa kesanggupan untuk mengambil keputusan. Maukah Anda mengikuti Yesus ke rumah Bapa?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, "Apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu?" Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, "Selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya." Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, pekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, "Kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman Perjanjian Baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman, dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问，
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp.Di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Sahabat, kali ini saya mau bercerita tentang salah satu kebiasaan yang ditemui pada penduduk yang tinggal di sekitar Kepulauan Solomon, yang letaknya di Pasifik Selatan. Nah, penduduk primitif yang tinggal di sana punya kebiasaan yang menarik, yaitu meneriaki pohon. Untuk apa? Ya, kebiasaan ini ternyata mereka lakukan apabila ada pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk dipotong dengan kapak. Inilah yang mereka lakukan dengan tujuan supaya pohon itu mati. Caranya adalah beberapa penduduk yang lebih kuat dan berani akan memanjat hingga ke atas pohon itu. Lalu ketika sampai di atas pohon, bersamaan dengan penduduk yang ada di sekeliling di bawah pohon, mereka akan berteriak sekuat-kuatnya kepada pohon itu. Mereka lakukan teriakan berjam-jam selama kurang lebih 40 hari. Dan apa yang terjadi sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki itu, perlahan-lahan daunnya mulai mengering. Setelah itu, dahan-dahannya juga mulai rontok. Dan perlahan-lahan, pohon itu akan mati dan mudah ditumbangkan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang dilakukan oleh penduduk primitif ini sebenarnya aneh juga ya. Namun ini membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan terhadap makhluk hidup seperti pohon akan menyebabkan benda tersebut kehilangan gairah hidupnya. Nah, akibatnya dalam waktu singkat, makhluk hidup itu akan mati. Nah, sekarang yang jelas dan perlu diingat bahwa setiap kali Anda berteriak kepada makhluk hidup tertentu, maka berarti Anda sedang mematikan rohnya. Pernahkah Anda berteriak kepada anak Anda, orang di sekeliling Anda, atau pasangan Anda? Teriakan hanya diberikan ketika kita bicara dengan orang yang jauh jaraknya. Nah, ketika orang sedang marah dan emosional, dia akan berteriak walaupun jarak mereka hanya dalam hitungan sentimeter. Ini bisa terjadi karena secara fisik dekat, tapi hatinya begitu jauh.

Apakah Anda suka berteriak kepada anak, pasangan, pembantu, atau kepada siapa saja orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852, langsung aja di 0852 di 00087850, atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini, masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda, dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Arif adalah seorang pria muda yang cakap dan kreatif. Dia sangat dibanggakan oleh bosnya karena dia telah berhasil memasarkan produk perusahaannya sampai ke mancanegara. Arif memang sudah mengerahkan segala kreativitas dan kemampuannya untuk memajukan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan salah satu kakinya patah, sehingga dia pun harus berjalan memakai tongkat. Arif ingin sekali memiliki kaki yang normal seperti dulu. Nah, untuk itu dia harus diterapi setiap minggu. Namun sudah 3 bulan latihan, kakinya tidak kunjung normal. Arif pun putus asa, lalu meninggalkan pekerjaannya dan lebih suka hidup menyendiri. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, putus asa bisa saja terjadi, tetapi berhenti berkreasi karena putus asa itu bukan merupakan langkah yang bijaksana. Tuhan memberikan akal yang banyak kepada manusia. Seandainya manusia tidak bisa mengerjakan satu hal, pasti masih banyak yang bisa dilakukan dengan hal yang lain. Jadi jangan biarkan putus asa mematikan kreativitas Anda. Mintalah petunjuk dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda diberikan semangat dan diberikan jalan keluar untuk setiap problem dan masalah yang begitu berat menghimpit Anda. Sahabat, kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda mulai merasa putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang artis menduga hal itu akan membuat pemirsa tertawa. Sebuah gambar kartun memperlihatkan seorang pria berdiri di depan pintu surga dan dihadang oleh Petrus yang berwajah marah. Petrus membawa sederetan panjang daftar dosa-dosa yang dilakukan sang pria. Dengan wajah bingung, pria itu menjawab, "Dosa? Apa maksudmu dosa? Saya pikir itu hanyalah pilihan gaya hidup saja." Ketika seorang penulis yang bukunya terjual laris di seluruh dunia terlibat dengan wanita lain, ia enggan mengakuinya sebagai perselingkuhan. Ia hanya mengakuinya sebagai pilihan yang buruk dan kesalahan yang ia sesalkan. Tetapi ia tidak mengakuinya sebagai dosa. Dr. Laura Schlesinger adalah seorang pembawa acara talk show yang menolak membiarkan orang pergi dengan tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menelponnya lebih merasa seperti anak anjing yang dicambuk. Baru-baru ini ia menulis, "Setiap hari pada program radio saya berbicara dengan orang-orang yang mengalami berbagai masalah, tidak bahagia dan berada dalam situasi tanpa pekerjaan. Ini terjadi karena mereka mengesampingkan pertanyaan tentang apa yang kekal, baik, benar, sesuai hukum moral atau suci, dan lebih memilih apa yang mereka pikir layak, yang mereka pikir berhasil. Mereka selalu memiliki alasan-alasan yang mungkin terdengar baik, tetapi tanpa melalui pemeriksaan yang cermat. Orang-orang berkata kepada saya, 'Segala sesuatu berbeda sekarang.' Menurut Dr. Laura, tema umum lainnya adalah semua orang melakukannya. Ia menanggapi, dalam analisis akhir, semua orang melakukannya menjadi alasan banyak orang untuk menjatuhkan manusia ke derajat yang terendah. Dr. Karl Menninger, psikiater ternama, bertanya, apa saja yang menjadi dosa, yang menjadi judul bukunya? Apakah kita telah melunak terhadap dosa? Apakah kata itu telah menjadi usang? Apakah kita lupa bahwa masih ada Allah di surga yang menuntut pertanggungjawaban kita untuk pilihan yang buruk? Aku telah berbuat dosa adalah ungkapan yang saat ini jarang digunakan untuk segala kelakuan buruk kita. Yang cukup menarik adalah penguasa Mesir, Fir'aun, yang melakukan pertempuran dengan Musa karena masalah tenaga kerja yang dibayar murah untuk membangun Mesir. Dialah yang pertama kali menggunakan kalimat, aku telah berdosa dalam Alkitab. Dia tidak sendirian. Di dalam Perjanjian Lama, orang berikutnya yang menyuarakan kata-kata itu adalah Bileam, seorang guru New Age zaman dulu, yang keledainya lebih berakal budi daripada dirinya. Kalimat ini juga digunakan oleh Raja Saul dan penggantinya, Raja Daud, yang berseru, aku telah sangat berdosa. Dalam Perjanjian Baru, Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus dan anak yang hilang, juga mengaku, aku telah berdosa. Dr. Laura menyatakan, orang percaya saat ini berbeda. Bukankah demikian? Sekalipun orang-orang telah berbeda, isu pelanggaran moral dan spiritual tidak pernah

Allah mengampuni dosa, tetapi kebodohan dengan menolak bertanggung jawab tidak dapat diampuni, karena upah dosa adalah maut, kata Paulus. Ia menambahkan, tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Pengampunan adalah solusi untuk kegagalan manusia, tetapi hanya jika kita berterus terang dan jujur untuk mengakui dosa kita. Kita sering banyak alasan dan masih berjalan dalam kegelapan. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri.

0: sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin, tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang

0: ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
1: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses itu selalu memenangkan kontes jagung yang diadakan. Orang-orang pun mulai penasaran apa rahasia dari petani sukses tersebut. Suatu ketika, ada seorang wartawan yang langsung bertanya kepada petani sukses ini, apa formula rahasianya sehingga dia bisa memenangkan

menangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali. Si petani menjawab, "Tidak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku." "Loh, benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok malah Anda yang menang?" kata si wartawan. Nah, itu dia kuncinya. Kita kan tahu ya bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang sudah masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Coba deh bayangkan jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladangku pun pasti juga ikut buruk. Dan itu tentunya menurunkan kualitas jagungku. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik juga. Disinilah bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita juga harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik juga. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi berhasil juga. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup dengan baik juga. Ketika sekeliling Anda menjadi lebih baik, maka Anda pun akan jauh lebih baik. Nah, sahabat, apakah Anda mau menolong orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: wayang tau, mai gau rau.
1: Menjual daging anjing dengan menggantungkan kepala kambing, menggunakan nama bagus untuk melakukan perbuatan yang jahat.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian, ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa, yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya, agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Rongyi dedao de dongxi, ye rongyi shiqu.
3: Barang yang mudah didapat, mudah hilang. Sesuatu yang didapat secara mudah, biasanya kurang dihargai, sehingga mudah pula hilangnya.

Suatu hari, ada sekelompok kelinci yang sedang berkumpul di tepi sungai. Mereka berkeluh kesah meratapi nyali mereka yang kecil, mengeluh kepada kehidupan yang terus dibayangi mara bahaya. Alangkah malangnya terlahir sebagai kelinci. Ingin kuat tapi gak punya tenaga. Mereka merasa hidup ini gak ada artinya. Daripada hidup menderita, dihantui ketakutan, mereka pun berpikir untuk mati saja. Keputusan bunuh diri massal pun diambil. Mereka akan bersama-sama melompat dari tebing yang tinggi. Namun saat melewati pinggir sungai, ada katak yang terkejut melihat banyak kelinci. Katak ketakutan dan dia pun melarikan diri dan melompat ke dalam sungai. Kelinci seringkali melihat katak melompat ke dalam air. Namun mereka gak peduli. Tapi kali ini ada seekor kelinci yang sadar. Kelinci itu menghimbau kelinci lainnya untuk menghentikan tindakan bunuh diri massal mereka. Karena mereka bukan satu-satunya makhluk yang bernyali kecil. Masih ada katak yang nyalinya jauh lebih kecil dibanding mereka. Mendengar perkataan kelinci itu, kelinci lainnya akhirnya terbuka pikirannya. Tiba-tiba, seolah tumbuh tunas keberanian di hati mereka. Dengan gembira, mereka pun saling membesarkan diri satu sama lainnya, saling menguatkan. Kelompok kelinci itu pun kembali pulang dan melupakan niat bunuh dirinya.

Masih di Insting Inspirasi Penting. Pendengar, saat keberuntungan tidak memihak, janganlah kita meratapi seakan-akan nasib kita makhluk yang paling menderita di muka bumi ini. Lihatlah sekeliling kita, banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita. Jika mereka hidup dalam kekuatan dan mampu menjalani hidup dengan tegar dan berjuang, kenapa kita tidak? Apapun keadaan kita hari ini, jalani dengan optimis. Nasib tidak akan berubah tanpa manusia itu sendiri yang bertekad mengubahnya. Ketika kita menyerahkan segala beban, pikiran, permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong Anda. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi situasi yang begitu berat dan membuat Anda depresi? Dan Anda merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada Anda? Dan mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda orang paling sial di muka bumi ini. Anda bisa berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Selesai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizat-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Seorang pemuda bernama Joop Zoetemelk menjadi pembalap sepeda paling sukses dari Belanda karena dia tidak pernah menyerah. Kemenangan yang dia raih bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkannya. Dia butuh waktu yang cukup lama untuk berlatih dan berlatih. Dalam setiap perlombaan yang dia ikuti, dia pernah mengalami kekalahan. Tapi itu semua tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap berlatih dan berusaha. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan lomba Tour de France sebanyak 16 kali, dengan menempati posisi kedua sebanyak 5 kali, sebelum akhirnya menjuarainya pada tahun 1980. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, banyak pemenang telah mencapai kesuksesan berkat usaha mereka yang tidak pernah menyerah. Namun, ada banyak juga orang yang telah kehilangan kesempatan untuk meraih keberhasilan karena mereka terlalu cepat menyerah. Itu bisa saja terjadi di setiap bidang kehidupan kita, dalam keluarga, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, atau apa saja yang kita kerjakan. Ketika kita menghadapi suatu tantangan dan hambatan, jangan berhenti, tetaplah tekun, karena ketekunanlah yang menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Bagaimana dengan Anda? Adakah suatu tantangan dan hambatan yang membuat Anda berhenti dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 老子透卦道国，儿子杀人放火。
1: Bapak mencuri labu dan buah, anak bisa membunuh dan membakar. Kelakuan buruk orang tua dapat ditiru anak-anaknya, bahkan bisa menyebabkan mereka berkelakuan lebih buruk lagi.

Tangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Tuhan Allah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak. Mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Jiang shan yi gai, ben xing nan yi.
3: Mudah mengubah sungai dan gunung, sulit mengubah watak manusia. Yang paling sulit diubah adalah sifat atau watak manusia.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku ke sana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

tahun di dalam sangkar. Burung itu hanya melakukan hal-hal yang sederhana selama puluhan tahun. Hanya makan, minum, berkicau, tidur. Lalu terlintas di pikiran saya, apakah burung itu tidak menderita? Apakah dia tidak merasa bosan melakukan aktivitas yang itu-itu saja selama puluhan tahun? Ya, saya gagal menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Lalu, saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana ya kalau saya hidup di dalam sangkar itu selama puluhan tahun? Gimana rasanya? Saya pasti tidak bisa bayangkan betapa menderitanya saya. Sahabat, menurut saya, burung itu sangat malang. Sama sekali tidak punya kebebasan. Dia punya sayap yang bisa digunakannya untuk terbang tinggi di angkasa. Tetapi, sangkar itu membelenggunya. Walaupun saya tidak bisa mengetahui isi hati si burung, saya yakin burung itu melewati hari-hari hidupnya dalam penderitaan. Mungkin burung itu sudah nyaman hidup di dalam sangkar itu, sehingga tidak terlihat terlalu menderita. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda tidak sadar bahwa Anda pun sedang terbelenggu? Hanya ada dua pilihan belenggu, yaitu belenggu dosa dan belenggu kasih Tuhan. Anda sedang berada di mana? Jika kita masih menikmati kehidupan di dalam dosa, berarti kita sedang berada di dalam belenggu dosa. Jika kita masih jatuh cinta kepada dunia, berarti kita pun sedang berada di belenggu dosa. Lalu mengapa kita begitu menikmati penjajahan dosa? Mengapa kita merasa sangat nyaman berada dalam belenggu ini? Sahabat, maukah Anda dimerdekakan dari belenggu dosa? Apakah Anda mau melepaskan keterikatan dengan dosa? Maukah Anda melepaskan ikatan belenggu dosa dan merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam kasih Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: 英雄难过美人关。
1: Sangat sulit bagi seorang pahlawan melewati jebakan gadis cantik. Godaan wanita cantik jauh lebih sulit dihindari oleh pria bijak dan teguh hati sekalipun.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, "Marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika." Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: meluluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah. Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku. Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idaman yang menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terangilah mata hati kami melalui firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kata yang kami dengar menghidupkan pengharapan baru. Teguhkan iman kami untuk tetap setia kepada-Mu. Di dalam cinta Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.

Sahabat Scripture Union Indonesia, apakah kita pernah membayangkan seluruh anggota tubuh kita terdiri dari mata saja? Atau semua anggota tubuh kita terdiri dari satu jenis bagian tubuh saja, misalnya telinga atau kaki atau tangan saja? Apakah tubuh seperti itu indah atau justru tidak elok, bahkan mengerikan? Rasul Paulus memakai analogi tubuh manusia untuk menggambarkan tubuh Kristus. Lebih lanjut, Paulus memaparkan bahwa anggota tubuh terdiri dari berbagai macam bagian dan semuanya diciptakan dengan tujuan berbeda-beda. Namun, masing-masing sama pentingnya. Justru anggota tubuh yang berbeda-beda itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah yang membentuk tubuh. Demikian juga dengan tubuh Kristus atau gereja. Terdiri dari anggota yang berbeda-beda, peran yang berbeda, tetapi sama penting dalam membentuk tubuh Kristus menjadi indah. Bagaimana caranya agar anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda itu menciptakan keindahan? Pertama, merayakan perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang membuat kita terpisah atau tidak dapat bersatu. Perbedaan itu hal yang perlu dirayakan karena di dalamnya justru kita melihat keindahan, bahkan keajaiban ketika perbedaan itu berjalan bersama dengan harmonis. Tuhan tidak menghendaki kita seragam, tetapi bersatu meskipun berbeda. Perbedaan membuat kita saling menopang dan saling melengkapi. Karena itu, perbedaan harus dirayakan. Kedua, saling memperhatikan. Jika ada anggota tubuh Kristus yang lemah dan rentan, merekalah yang justru harus diberi perhatian lebih. Keindahan dalam tubuh Kristus terjadi ketika kita berempati, saling merasakan penderitaan dan sukacita. Keindahan akan terjadi bukan ketika kita meminta diutamakan, melainkan ketika kita saling mengutamakan satu dengan yang lain. Sudahkah kita berfungsi sesuai dengan peran kita sebagai anggota tubuh Kristus? Amatilah komunitas kita. Adakah anggota yang membutuhkan perhatian? Lakukanlah tindakan baik untuk memperhatikan dan mengutamakan mereka. Mari kita berdoa. Yesus yang penuh kasih, ajarlah kami melihat perbedaan sebagai warna-warni indah yang Engkau rajut di dalam kasih dan kesatuan. Jauhkan kami dari hati yang ingin menang sendiri dan tuntun kami untuk saling mengutamakan, menghargai, serta melayani dengan rendah hati. Melalui keberagaman yang dipersatukan oleh kasih-Mu, kami menjadi persekutuan yang hangat, damai, dan saling menguatkan. Di dalam cinta kasih-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: hati Bapa adalah sumber segala kasih. Jika seseorang menolak permintaan kita, maka kita perlu mengetuk hati Bapa, mengetuk simpatinya dan belas kasihannya. Siapakah yang dapat menyatakan kemuliaan hati Allah seperti itu? Di hadapan kasih Allah, semua kasih manusia menjadi pudar dan tak berarti. Oleh sebab itu, tidak sia-sialah kita mengetuk hati Bapa yang ada di surga. Hati Bapa dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan. Maka orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengetuk hati Allah tidak akan pernah dikecewakan olehnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus.

Kebingungan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-521. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, di wilayah Indonesia Kalimantan Timur dan juga pelosok-pelosok pedalaman, Desa Kuta Baru dan juga Kabupaten Sanga-Sanga dan terus berbagai macam daerah yang dapat terjangkau. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Injil terus diberitakan dan Anda bisa menghubungi saya langsung tanpa melalui pihak radio, baik untuk pelayanan doa maupun juga pelayanan PD-PD kantor dan juga pelayanan pelepasan dan juga konseling. Dan Anda bisa menghubungi kami di 0812-621-5518. Terima kasih buat dukungan. Dan mari hari ini kita kembali mendengarkan sabda firman Tuhan di episode yang ke-521. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-11, Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Nah, saudaraku dikasih Tuhan, cukup panjang, tetapi saya harus membaca supaya kita bisa mengerti alur-alur dari cerita ini. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, ada satu tema yang bisa kita lihat dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 dan 32, yaitu pulangnya selalu ada tempat. Coba bayangkan suraku, kalau kamu bekerja, kita kerja banting tulang, lalu kemudian 20 tahun buat bangun usaha keluarga, lalu anak bungsumu datang, meminta warisan, dia katakan sekarang, dia bilang, "Papa, aku gak sabar nunggu kamu mati, tolong kasih duitku sekarang, tolong bagikan hartamu kepadaku yang menjadi aku. Aku mau pergi." Padahal Anda tidak mengalami sakit penyakit, Anda tidak mengalami koma. Coba, bisa gak kita bayangkan kalau ini yang terjadi di dalam sebuah keluarga, saudaraku? Jadi dari ayat ini kita bisa melihat itu yang dilakukan oleh si bungsu kepada bapaknya. Dalam Lukas pasal 15, kisah ini bukan cuma tentang anak yang salah, tetapi ini juga tentang bapak yang luar biasa, saudaraku. Kita lihat, mari kita renungkan. Bagaimana dari sulung dan si bungsu ini, saudaraku. Ayat Lukas 15, ayat 12 dan 16. Kita lihat dari apa yang sudah kita baca. Si bungsu minta warisan. Dia pergi ke negeri jauh. Bahkan yang sudah kita baca dengan jelas dikatakan, dia menghabiskan harta, dia berfoya-foya dan hidup dalam pemborosan, dan pada akhirnya dia sampai jatuh miskin, dan dia bekerja jaga babi, bahkan sampai lapar pun makanan babi pun dia tidak mendapatkannya, saudaraku. Mari kita lihat gambaran dari cerita ini. Ini adalah gambaran saudara-saudara waktu kita lari dari Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau engkau lari dari Tuhan, engkau lari dari pelayanan, engkau lari dari gereja, engkau lari dari hadapan Tuhan. Inilah gambaran dari kisah anak yang terhilang. Coba kita pikirkan kebebasan. Kita pikirkan kebebasan ada di luar rumah Bapa. Kita pikirkan kebebasan di luar dari pelayanan. Kita pikirkan kebebasan di luar dari gereja kita. Padahal di luar sana cuma yang ada adalah kehampaan. Bahkan malu dan lapar rohani, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan. Dosa itu selalu menjanjikan kebebasan, saudaraku. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Dosa itu selalu menjanjikan kebebasan. Tapi akhirnya itu mengikat. Lihat, saudaraku. Si sulung tinggal di rumah, tapi hati jauh, saudaraku. Tapi si bungsu, kita lihat, ini berbeda sekali. Dia jauh dari rumah, dan dia juga keluar dari rumah. Lukas pasal 15, ayat 25 dan 30, si sulung taat kerja, kerja keras, tapi hatinya pahit. Waktu dia lihat adiknya diterima kembali, si bungsu ini, saudaraku dikasihi Tuhan, dia menghamburkan harta milik ayah kepunyaannya, lalu kemudian dia berfoya-foya ketika dia melarat, dia kembali. Waktu si sulung melihat adiknya diterima kembali, dia marah, saudaraku. Kenapa? Dia katakan, aku yang setia, kok gak pernah dekat dengan pesta? Aku kok gak pernah dapat pesta? Apa artinya dari cerita ini, saudaraku? Ini gambaran orang yang rajin ke gereja. Ini gambaran orang yang suka pelayanan, tetapi hatinya kering. Jadi gambaran si sulung ini yang kerja keras tapi hatinya pahit. Ini gambaran kisah bagaimana di akhir zaman ini orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi hatinya kering. Kenapa? Karena taat bukan karena kasih, tetapi karena mau dapat pahala, hanya mau mendapatkan berkat. Si sulung, dia dekat secara fisik, tetapi jauh secara hati, saudaraku. Hatinya jauh. Apa bisa kita renungkan? Dengar baik-baik. Kamu bisa ada di gereja setiap hari Minggu, tetapi tetap merasa jauh dari Bapa. Berapa banyak orang-orang Kristen di akhir zaman? Badanmu ada di gereja, engkau ada di gereja, tetapi tetap merasa jauh dari Bapa. Ya bagaimana tidak jauh kalau di gereja, ibadah, main HP, saudaraku. Jangan sampai ada di antara kita di sini yang mendengar ketika engkau beribadah, engkau main HP, engkau bermedia sosial, engkau tidak jauh beda dari si kisah si sulung. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita pelan-pelan kita melihat alur demi alur dari cerita ini. Karena banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita renungkan. Lukas pasal 15 ayat 20 dan 24. Ini yang menjadi pusat ceritanya. Waktu anaknya masih jauh, si bungsu ini masih jauh, Bapa sudah melihat dan berlari menyambut. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada ceramah dulu, tidak ada hukuman dulu. Alkitab mencatat langsung dipeluk, dicium, bahkan dibuatkan pesta. Ada tiga hal tentang Bapa ini, saudaraku dikasih Tuhan, dari kejadian ini. Yang pertama, ini luar biasa. Bapa melihat. Dia menunggu setiap hari. Dia melihat engkau para pendengar. Dia menunggumu supaya engkau datang kembali kepada Bapa, datang kembali kepada Yesus, dan menyadari bahwa dirimu, diri kita adalah orang yang berdosa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah lepas pandangannya dari kamu. Dia senantiasa melihat pribadimu seperti Bapa yang selalu menantikan anaknya yang terhilang, si bungsu ini, saudaraku. Ini luar biasa. Bapa selalu menunggu setiap hari. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya darimu, saudaraku. Yang kedua, Bapa berlari. Ini luar biasa. Dari tiga hal, yang pertama Bapa melihat, yang kedua Bapa berlari. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, di budaya timur, Bapa terhormat itu gak pernah lari. Maksudnya gak lari. Budaya timur, Bapa terhormat gak lari, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita bisa melihat dari kisah ini, Bapa berlari. Bapa gak peduli, saudaraku. Bapa itu gak pernah gengsi. Dia memeluk anaknya. Dia menerima engkau apa adanya. Meskipun kau sudah hancur, engkau sudah babak belur, Bapa menerima engkau. Yesus menerima engkau apa adanya, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, Bapa memulihkan. Diberikan cincin kepada anaknya yang terhilang. Cincin itu berbicara tentang otoritas. Bahkan si bungsu itu diberikan jubah. Jubah itu menggambarkan martabat. Bahkan juga diberikan sepatu. Ini menggambarkan anak, bukan budak. Saudaraku, semua yang hilang dari si bungsu ini dikembalikan. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih Tuhan lebih besar dari kegagalanmu, saudaraku. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gagal, aku sudah tidak berdaya, aku sudah tidak layak lagi. Saya mau kasih tahu dari kisah si bungsu ini, banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana dari poin ini, saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau kasih tahu, catat baik-baik, kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan terbesarmu, saudaraku. Mari responi firman Tuhan pada hari ini. Siapapun engkau, engkau yang berkata, aku gak layak, aku sudah berdosa di hadapan Bapa, aku sudah jauh dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan terbesarmu, saudaraku. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kamu lagi ada di posisi mana? Apakah engkau ada di posisi si bungsu atau posisi si sulung? Si bungsu yang lari, dia lari dari Bapa. atau si sulung yang pahit. Si sulung dia tetap ada di gereja. Si sulung tetap bekerja. Si sulung tetap melayani. Tetapi hatinya pahit. Hatinya jauh dari rumah. Badannya si sulung ada di rumah. Tapi hatinya jauh dari rumah. Terbukti ketika si bungsu kembali kepada bapak. Si sulung mengalami sakit hati. Dia berkata, "Bapak, bagaimana mungkin si bungsu yang sudah menghamburkan harta bapak, bapak sedemikian rupa membuatkan pesta si bungsu." Si sulung mengalami sakit hati. Apakah engkau ada di posisi si sulung yang sakit hati? Engkau tidak mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena hatimu jauh. Engkau berkata, aku sudah pelayanan, aku sudah beribadah, tapi enggak mendapatkan berkat. Kenapa? Karena hatimu jauh. Kenapa? Karena hatimu penuh dengan kepahitan. Hari ini, apakah engkau posisi seperti si sulung? Hari ini, mari kita datang kepada Bapa, sama-sama kita bertobat. Atau mungkin di antara para pendengar, hatimu, hidupmu seperti si bungsu yang lari. Engkau lari dari gereja, engkau lari dari pelayanan, engkau lari dari hadapan Tuhan, engkau lari dari tanggung jawab. Bahkan engkau menghamburkan-hamburkan, engkau hidup semaumu. Dan hari ini engkau menyadari keadaanmu. Engkau mau bertobat, engkau mau bergerak, engkau mau lari kepada Bapa, datang kembali kepada Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah-kisah Lukas pasal 15 yang sudah kita baca, ini dua hal yang sama. Si bungsu dan si sulung, dua-duanya harus datang kepada Bapa, dua-duanya harus mengalami pemulihan, dua-duanya harus dipulihkan. Saudaraku dikasih Tuhan, adakah area hidupmu yang kamu rasa gak layak pulang atau ke Tuhan? Kabar baiknya pada hari ini, enggak peduli sejauh apa kamu lari, enggak peduli seberapa kotornya kamu, saya mau kasih tahu saudaraku dikasih Tuhan, Bapa selalu melihat kamu dari jauh, dan Bapa siap lari menyambutmu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesaya pasal pertama ayat 18 berkata apa? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Roma 8 ayat 38 sampai 39 dengan jelas, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Deklarasikan, mari kita sama-sama deklarasikan bersama-sama dan kita katakan, Bapa, aku pulang, aku mau kembali, aku mau bertobat. Aku percaya engkau menyambutku dengan kasih. Dan saya percaya hari ini juga mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata. Mujizat itu terjadi di tengah-tengah kita. Kepada siapa? Kepada kita yang datang kembali kepada Bapa. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ora mataka masyataka dabarala masyataka dabar. Bapa, ampuni kami Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang bersikap seperti si bungsu, yang dimana kami keluar dari gereja, kami lari dari pelayanan, kami lari dari hadapan Tuhan, kami hidup berfoya-foya, kami hidup dengan pesta pora, kami hidup dengan perbuatan dosa, sehingga kami mengalami kemelaratan, kami mengalami kesusahan, dan kami menyadari Tuhan, betapa susahnya hidup kami karena dosa, karena perbuatan kami, dan hari ini Tuhan kami menyadari, kami mau bangkit, kami mau berdiri kembali, kami mau bertobat, kami mau datang kepada Bapa, kami mau datang kepada Yesus, dan kami katakan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ini kami mau kembali kepada pribadimu, kepada Allah yang sebenarnya, kepada Allah yang hidup, yaitu kepada Yesus Kristus, Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami seperti si sulung, Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kalau kami, tubuh kami melayani Tuhan, hidup kami ada di gereja, tetapi hati kami jauh daripada-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Bahkan kadangkala di antara kami seringkali terjadi sakit hati di dalam gereja. Seringkali kami kecewa di dalam gereja. Tuhan, ampuni kami, Bapa. walaupun mulut kami memuji Engkau, hati kami jauh daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah pada hari ini Tuhan sembuhkan kami. Hati yang terluka sembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pada hari ini.

0: dalam kehidupan kami, yang memulihkan setiap hati kami, dan kami deklarasikan oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya segala sakit penyakit kami sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi, mujizat kelepasan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, Anda yang diberkati terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di Kalimantan Timur secara khusus. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Sampai jumpa di episode yang ke-522. Shalom semuanya, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap

menjadi penasehatnya. Karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan satu pengertian, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Di edisi siar malam hari ini, 5 Juni 2026. Semoga kehadiran kami bisa mengobati rasa rindu Anda akan firman Tuhan tentunya. Setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas dalam aktivitas kita masing-masing. Di kesempatan malam hari ini, seperti biasa kami hadir hampir 2 jam ke depan ya, di kesempatan malam hari ini, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Malam hari ini ada Pendeta Winda. Shalom, selamat malam. Saya kayak jadi gelagapan saya ngomongnya ini ya, pangling jadinya. Selamat malam, Bu. Ya.
1: Selamat malam, Bang Rizal.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan.
0: Oke, baik. Dan menemani beliau juga di malam hari ini ada Mbak... Waduh. Oke, ini ada Mbak Getru dan juga ada Mbak Dini. Selamat malam berdua. Ya, sehat ya?
1: Sehat,
0: semua kita ya? Luar biasa. Oke, baik. Pendengar, di malam hari ini kita akan hadir tentunya dengan tema-tema yang menarik tentunya untuk kita bahas bersama. Dan seperti biasa kami juga selalu mengundang Anda untuk berpartisipasi jika Anda ingin ikut bertanya terkait dengan tema kita malam hari. Namun sebelum kita mulai seluruh rangkaian kebersamaan program kita malam hari ini, akan dibuka dulu dengan doa. Boleh Bu Getru lah pimpin kita dalam doa malam hari ini. Silakan.
2: Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amen. Ketika Engkau yang senantiasa melindungi, memberkati, menjagai, amen, dan memberikan pertolongan dalam, amen, kehidupan kami, umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mulai dari pagi, siang, yeah, hingga malam hari ini, yeah, ketika kami pun ada di tempat ini, kami, amen, percaya hadirat-Mu senantiasa menaungi kehidupan kami. Amen. Berkati siaran radio Heartline bersama dengan Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Kami percaya Tuhan, setiap sajian materi bahkan topik yang akan kami bahas di malam hari ini, kami minta Roh Kudus, amen, Engkau bekerja di dalamnya. Amen. Engkau menyampaikan semua hal yang hendak Engkau sampaikan dalam hidup kami, untuk senantiasa kami belajar. Kami mau Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati kami.
1: Amen.
2: Berkati hamba-Mu Pendeta Ibu Winda Agustin, berkati kami semua, bahkan radio lain yang ada, jangkauan radio ini Tuhan. Amen. Setiap pendengar-pendengar yang ada, kami percaya dalam anugerah dan berkat,
1: amen,
2: Tuhan.
1: Amen.
2: Sehingga setiap firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi, amen, kami semua. Amen. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
1: amin.
0: Amin. Baik, dan peringatan malam hari ini, tema yang diangkat adalah kasih yang semakin dingin. Waduh ya, kalau cuaca Samarinda panas, nah kasih ini semakin dingin nih ya, pendengar ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai lah ya kita menjadi dingin akan kasih,
1: amin,
0: ya. Dan seperti biasa kami juga nanti akan memberikan voucher pulsa untuk 3 orang yang beruntung malam hari ini. Pantengin terus frekuensi ini untuk mendengarkan firman Tuhan tentunya, dan akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Anda jawab di malam hari ini. Dan dasar firman kita di malam hari ini dari Injil Matius ya, Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 44. Oke, ya. Barangkali mau dibacakan sebagian barangkali ya?
1: Iya, dibacakan sampai ayatnya yang ke berapa ini ya? Ke 14 aja.
0: Sampai ke 14. Oke,
1: ayat yang ketiga ya.
0: Oke, saya bacakan dengan judul Permulaan Penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Luar biasa. Oke, baik ya. Itu dia tadi firman Tuhan yang dipakai di malam hari ini untuk tema kita, kasih yang semakin dingin. Bapak Ibu juga atau pendengar yang sedang mendengarkan frekuensi ini juga barangkali bisa membaca langsung ya lanjutan dari kitab ini tentunya ya. Tapi sebelum kita mulai kita dengarkan dulu ya pengantar dari Ibu Winda terkait dengan tema kita malam hari ini, kasih yang semakin dingin. Silakan Bu.
1: Oke. Baik Bang Rizal, jadi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, mungkin kita seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, apalagi di sekarang, zaman sekarang. Kita tuh pengen tahu, Tuhan, tandanya Tuhan mau datang kali yang kedua tuh apa gitu ya. Nah begitu pertanyaan semua orang lah, apalagi di masa ini banyak sudah pengajaran, gereja-gereja yang berbicara. Nah tapi ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyampaikan isi hatinya bahwa akan terjadi seperti ini, dan apa sih yang harus kita waspadai, yang kita perlu jaga sebenarnya menurut versi Tuhan Yesus. Yang menurut Tuhan itu penting dibandingkan dengan berbagai macam fenomena alam yang akan terjadi, entah itu peperangan, entah itu mungkin bencana, wabah. Ada satu hal yang Tuhan memberikan peringatan, yaitu masalah kasih. Nah itu menjadi sebuah poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, dan kita mau bahas sama-sama kenapa hal itu menjadi penting, bagaimana kita menjaganya supaya kita boleh kedapatan sesuai dengan harapannya Tuhan pada waktu dia datang kali yang kedua.
0: Amin. Itu menjadi pengantar kita di malam hari ini, dan kita akan dimulai berdiskusi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar, Anda bisa barangkali mengirimkan pertanyaan dengan tema ini di kolom komentar di akun TikTok kami yang sedang live di malam hari ini di Heartline Samarinda _, atau juga di Facebook kami di Heartline Samarinda, serta di 0811-5830-944. Oke, kita lanjutkan, kita mulai dengan diskusi kita. Oke, Mbak Dini, oke. Sudah siap-siap soalnya kelihatan. Oke, silakan.
3: Oke, terima kasih Bang Rizal ya. Sebagai seorang percaya ya Ibu Winda ya, kita diajarkan, bahkan kita memiliki sebuah landasan kehidupan yang memang sudah dirangkum oleh pribadi Tuhan Yesus, bahwa ada dua hukum yang terutama yang dirangkum dari 10 hukum Taurat, yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan yang hukum yang kedua dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Nah kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan perintah ini, berarti memang yang paling penting adalah yang namanya kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi juga sesama. Tetapi waktu kita melihat dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat bahwa bagaimana banyak orang itu lebih mementingkan diri sendiri. Kasih itu seakan-akan itu hilang. Segala yang Tuhan Yesus ajarkan itu seakan-akan itu kayak dingin gitu loh. Seperti tadi kata Ibu Winda bahwa yang paling penting itu kasih gitu loh. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan di dalam Alkitab pun juga ada beberapa binatang yang memang diajarkan diberikan oleh Alkitab. Contohnya kayak semut, mereka saling bekerja sama. Tidak ada di antara semut yang hanya satu mengangkat, yang lainnya tuh duduk-duduk melihat. Terus kemudian kita bisa melihat belajar juga daripada seekor anjing, gimana dia mau benar-benar sangat setia, sangat mengasihi tuannya gitu loh. Nah, tapi kalau kita melihat kehidupan manusia, manusia kan diberikan yang namanya akal budi, pikiran, perasaan, dan diberikan yang namanya kehendak, di mana benar-benar kasih itu harusnya ada di dalam diri kita, harusnya. Tetapi kalau kita merujuk sampai saat ini, ternyata kasih itu memang semakin dingin. Kasih itu semakin kayak enggak kelihatan. Kadang-kadang ada orang yang ketawa di depan kita, tetapi di belakang kita seakan-akan dia enggak peduli dengan kita. Ada orang yang benar-benar kadang-kadang kita bisa berkata bahwa dia membantu kita, ternyata itu adalah cara dia untuk supaya kita, bagaimana untuk menggeser kita, membuat kita jatuh. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kasih itu semakin dingin? Dengan kondisi yang sekarang ini, kok kasih itu dari setiap kehidupan orang percaya itu semakin hilang gitu?
1: Ya, kalau dibilang mengapa kasih itu dingin, kita kembali ke Alkitab.
3: Ya.
1: Kalau kita mau lihat secara keadaan dunia, banyak faktor.
3: Benar. Ya.
1: Karena banyak hal inilah, kejadian inilah. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, kita ingat bahwa di dalam Alkitab kan dikatakan Allah itu adalah kasih.
3: Iya, benar.
1: Jadi otomatis semakin kita dekat sama kasih, dan kasih itu dikatakan kan dia adalah firman yang tinggal di dalam kita. Yeah. Artinya firman itu tinggal di dalam kita, kasih itu ada di dalam kita. Jadi kalau kasih ini logika ya. Kalau sebenarnya kasih itu sumbernya itu ada di kita, otomatis kita bisa saling mengasihi.
3: Harusnya.
1: Itu realnya anak Tuhan tuh kayak gitu, sesuai dengan Alkitab. Tapi kenapa kok kasihnya dingin? Balik. Berarti mungkin banyak orang-orang percaya atau mungkin kita juga yang akhirnya banyak faktor yang membuat kita lagi tidak dekat sama Tuhan. Ini simpel sih, tapi memang itu kenyataannya. Emang kenyataannya seperti itu. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan ini bukan cuma dekat ya, tapi intim, manunggal. Nah, indikasinya seperti itu. Jadi ada banyak, nah yang menjadi persoalannya ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa lagi, kayaknya sih dekat, tapi sebenarnya gak deket.
3: Benar.
1: Kayaknya kenal, tapi sebenarnya gak kenal Tuhan. Gitu loh. Dan itu yang menjadi persoalan kita gitu. Dan itu kita harus cari gitu. Kita harus peduli ada apa sih dengan kita. Nah, kalau indikasi kita sudah kasih kita menjadi dingin, berarti ada something wrong dengan kita. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Nah gitu ya. Jadi saya juga diingatkan dengan ketika kalau ada pelayanan pernikahan, pernikahan kita sering mendengar khotbah atau mungkin kita juga yang mengajarkan bahwa semakin dekat seorang pasangan suami dan istri dengan Tuhan, mereka kan mereka semakin dekat satu dengan yang lain. Semakin rumah tangga itu punya mesbah yang kokoh di hadapan Tuhan, maka meskipun mereka menghadapi badai, rumah tangga itu akan terselamatkan. Karena kasih itulah yang menyelamatkan sebuah hubungan. Nah, bisa kita balikin. Terus kenapa kasih itu dingin? Ya, karena kita udah gak intens lagi sama Tuhan. Sesimpel itu ya. Ya memang, nanti kita akan lihat mungkin dalam perjalanan diskusi kita, kita akan ketemu titiknya. Kenapa sampai kita bisa, saya secara pribadi mengambil kesimpulan itu, dan maunya Tuhan tuh bagaimana. Mungkin sementara begitu.
3: Mbak
1: Deni.
2: Kalau begitu, apa hubungan antara bertambahnya kedurhakaan dan kasih yang dikatakan tadi, kebanyakan orang itu menjadi kasih, kebanyakan orang itu menjadi dingin. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa hubungan tersebut itu terjadi dalam keluarga? Jadi bukan hanya sekedar ada di gereja, tetapi lebih diutamakan kasih itu bisa juga hilang dalam keluarga. Sama seperti apa ini, Bu?
1: Iya, kalau kita lihat dari arti kedurhakaan itu ya, di dalam ayatnya yang ke-12 ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kedurhakaan itu apa? Kedurhakaan itu adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah. Nah, jadi kita mungkin, saya juga dulu pertama kali membaca, saya pikir kedurhakaan ini kejahatan lah ya. Dosa. Pokoknya berbagai macam item dosa lah. Dosanya makin banyak, maka kasih semakin dingin. Itu pertama kali waktu saya baca, ternyata kalau dilihat dari pengertian aslinya, kedurhakaan itu adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah. Yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi orang yang jauh, yang memberontak dari Tuhan, pasti kan dia gak hidup dengan firman. Berarti kan dia jauh banget nih dari firman. Nah makanya dia jauh dari sumber. Ini terangnya di sini nih. Tapi kalau dia gak deket dengan terang ini, ya gelap dong dia.
3: Benar.
1: Gitulah. Jadi analisa kehidupan Kristen tuh sangat bisa diukur. Diukurnya itu dari kasih gitu. Saya secara pribadi ketika merenungkan firman Tuhan ini, ketika mempelajari ini, saya sendiri sangat diberkati gitu. Kita mungkin menganalisanya banyak ukuran-ukuran ya, tapi dari Tuhan ukurannya cuma satu, kasihmu dingin apa enggak. Kalau kita merasa dekat sama Tuhan, kita apakah kita bisa exciting di dalam ibadah, kita tahu banyak pewahyuan, kita bisa melakukan ini dan itu gitu ya. Tapi kalau kita tidak, kasih kita menjadi dingin, maka itu sebenarnya indikasi yang sangat berbahaya, yang menyatakan bahwa kita sebenarnya ada di dalam kedurhakaan itu gitu. Kita sedang ada sesuatu yang kita lakukan yang menentang hukum Allah. Iya kan? Ada sesuatu yang kita menentang, karena kasih sejati itu berasal dari Allah. Karena 1 Yohanes 4 ayat 7 saya catat ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasalnya dari Allah. Jadi kita kasih itu menjadi dingin ya karena kita enggak terima itu dari Tuhan. Kenapa kita enggak terima? Karena kita terlalu jauh dari Tuhan. Ada hal-hal yang kita lakukan yang enggak, kita enggak ada di area itu gitu. Akibatnya keegoisan.
3: Benar.
1: Karena kasih itu kan kebalikannya kan, kalau kasih itu kan kita hidup untuk orang lain ya, memberi. Tapi kebalikannya adalah egois. Mudah marah, sulit mengampuni, apa aja sih? Mementingkan diri sendiri, kehilangan empati. Kamu-kamu, aku-aku. Nah ini kan tercipta, ada begitu banyak hal yang memproses hal ini. Kalau kita ingat di masa COVID dulu, itu kan tekanan itu kalau kita ingat ya, seakan-akan orang itu memiliki sebuah budaya pada waktu itu, yang penting saya hidup.
3: Benar.
1: Mereka sudah gak peduli lagi, karena mereka mau tolong orang yang sakit. Mereka tadi terjangkit, gitu. Bahkan banyak sekali yang marah ketika ada akhirnya terjangkit, menyalahkan orang lain. Kamu nih penyebabnya. Kasih ada begitu banyak hal gitu ya. Sebenarnya kan seharusnya nggak seperti itu. Kita akui ya, para medis yang berjuang di garis depan pada waktu itu. Dan apalagi ya di dalam keluarga yang tadi Kak Getru bilang, ketika kasih itu sudah turun, kita gini. Kalau kita lagi falling in love ya. Kalau kita lagi dalam kasih, dia ada sih kelemahan kayak kita nih lah ya. Tapi kita masih bisa berteman. Siapa yang tahu? Kalau kita kan tahu. Tapi okelah, dia bulan lalu salah. Tapi kan kita saling mengampuni. Kita ketemu lagi, kita baik lagi. Sudahlah, oh memang Winda gitu, oh Dini gitu, oh Kak gitu. Tapi tetap berteman.
0: Benar.
1: Kenapa? Karena kasih itu membuat kita bisa saling menerima, bisa saling mengampuni, bisa saling memaklumi, dan kita punya hikmat Tuhan kasih. Kan Tuhan ada dalam kita, dia yang ngajari. Oh kalau Kak Getru sedang begini, dia begini. Oh kalau Winda sedang begini, oh berarti dia begini. Oh kalau ini sedang begini, kita saling bisa mengerti. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita bisa mengampuni. Kalaupun kita saling biasa manusia kan, kita masih nginyak bumi gitu ya, masih ada daging, dan kita tuh bisa saling menerima. Ya kan? Nah karena kasih itu. Tapi kalau kita sudah, kasih itu sudah hilang, maka kita akan saling menuntut. Seharusnya gak boleh gitu, seharusnya dia kayak gitu, saya gak mau terima dia, seharusnya dia kayak gini. Tuntutan di dalam keluarga kayak gitu, Kak Getru. Jadi suami istri gak ada lagi cinta-cinta yang kemarin-kemarin. Dia yang dia ingat, seharusnya kamu kayak gini, kata suaminya. Istrinya bilang, loh kamu juga seharusnya kayak gini.
2: Saling menuding akhirnya.
1: Iya. Orang tua, nak kamu kayak gini. Orang tua bilang, seharusnya di orang tua tuh kayak gini. Bahkan ada pernah saya dengar anak-anak bicara, bisa jadi orang tua nggak? Kalau nggak bisa, saya ajari. Ada apa? Iya, kasihnya udah nggak ada. Kenapa? Karena sumber kasih yang sejati adalah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang berbeda dari kasih dunia.
3: Benar.
1: Kasih yang melampaui, yang walaupun walaupun kita begini, diajari Tuhan untuk belajar tetap mengasihi. Kita gak mampu, tapi dia yang tinggal di dalam kita yang memampukan. Gak ada satupun yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan. Makanya kuncinya kenapa kita bisa kasih kita gak dingin, yaitu tadi, karena kedurhakaan itu kita tidak lakukan. Tapi kalau kita hidup dalam kedurhakaan, pemberontakan terhadap kehendak Allah, jangan bilang kita memberontak terhadap kehendak Allah itu kita ninggalin Tuhan. bukan. Kita berbalik kepercayaan, bukan ya. Tuhan suruh ngampuni, kita gak mau. Pemberontakan.
3: Iya benar.
1: Iya kan, Tuhan ya. Suruh kita begini, kita gak mau. Itu namanya sebuah pemberontakan
3: ya.
1: Kita punya banyak alasan yang di dalam hati kita yang membuat kita memutuskan untuk tidak mengampuni, untuk membalas, untuk dan itu sebuah kedurhakaan karena kita melanggar ketetapannya Tuhan, gitu kan. Dan ketika hal itu terjadi, kita seperti memadamkan roh, karena Roh Kudus kan ada di dalam kita. Asik, kita jadi dingin. Nah, di dalam keluarga, di dalam gereja, pelayanan berubah menjadi sebuah persaingan. Ya kan, semua pelayanan itu cari posisi, cari pengaruh. Kenapa? Karena ada panggung. Karena ada panggung, cari puji-pujian. Ya kasih menjadi dingin. Kasih itu kan ditandai dengan gift ya, yang tanpa pamrih. Kalau kita di Kementerian Agama, ikhlas beramal. Orang dunia saja memahaminya. Kita belajar. Tapi kalau kasih itu udah nggak ada, maka yang kita cari adalah apa yang aku terima. Pujian. Ketika kita gak dapat, kita marah. Kemudian pelayanan itu yang seharusnya itu yang benar, itu lahir dari kasih Tuhan. Makanya panggilan itu adalah panggilannya dari Tuhan. Jadi kalau dia memampukan kita, kenapa bertahan hamba-hamba Tuhan melewati berbagai macam tantangan, kesesakan, tetap aja melayani Tuhan, tetap aja setia dengan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada di dalam dia. Dalam masyarakat, kalau kasih udah gak ada lagi, kita udah gak peduli sama orang lain. Korupsi, ya kan? Kemudian ketidakadilan, penipuan, pencurian, kejahatan, kekerasan, kebencian, yang hal-hal yang mengorbankan orang lain. Kita lihat di sekitar kita, ada apa dengan kota kita, ada apa dengan bangsa kita. Terus melihat semua ini, apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Berarti kan kita ngerti ini, berarti keadaan di kota dan masa kita ini dalam kondisi yang seperti Tuhan Yesus bilang, bahwa pada masa itu, sebelum nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kasih orang akan semakin dingin. Nah, siapa yang dikatakan memberontak terhadap hukum Allah ini? Siapa? Nah, orang-orang yang memberontak terhadap hukum Allah, ya kasihnya akan semakin dingin. Gitu. Jadi ini secara sederhana begitu kali bisa dipahami kayak gitu. Mungkin begitu.
0: Oke, baik ya. Kita break dulu. Nanti kita bakalan kembali lagi untuk Anda di malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, pendengar tetap selalu stay tune di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Anda kembali lagi bersama dengan kami di malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Setelah satu pujian dari Putri Siagian ya, Segenggam Debu, baru saja berlalu dari pendengaran kita di malam hari ini. Dan kita kembali lagi di malam hari ini pendengar dengan Ibu Winda. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami akan hadir dengan kuis juga di malam hari ini. Dan pertanyaannya ya adalah, mengapa kasih bisa menjadi dingin ya? Seperti itu pertanyaannya. Mengapa kasih bisa menjadi dingin? Silakan di 0811 5830944. Sudah ada yang langsung menghubungi kita di malam hari ini. Kita sapa dulu. Halo, shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini agak kurang terlalu kenceng ya suaranya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, baik ya. Dengan siapa?
1: Dengan Kala di Samarinda.
0: Oke, Kala ya. Harus menang nih Kala ya. Jangan sampai kalah. Oke ya. Dari pertanyaannya, mengapa kasih bisa menjadi dingin, Kala? Dari pertanyaan kuis kita, silakan.
1: Oh, kenapa kasih bisa semakin menjadi dingin? Itu karena kita itu kan sebagai orang percaya, kita itu kan di dalam diri kita itu kan ada Tuhan, dan sedangkan Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Dan kenapa kasih itu bisa menjadi semakin dingin? Itu karena seperti yang tadi dibilang Pendeta Winda itu, kita itu melakukan kedurhakaan itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Dan karena kita melakukan pemberontakan terhadap kehendak Allah itu, entah kita sadar atau tidak, kita itu semakin jauh daripada Tuhan, karena hal itu tidak berkenan. Sedangkan Tuhan itu berkenan jika kita tidak melakukan hal itu. Jadi kasih itu bisa semakin dingin karena kita itu semakin jauh terhadap Tuhan. Hubungan kita itu ya bisa dibilang buruk kepada Tuhan. Jadi ya, kasih itu yang seharusnya itu di dalam diri kita malah semakin menjadi dingin ya, seperti itu.
0: Oke, bagaimana?
2: Benar banget. Ya. Selamat ya.
0: Luar biasa ya. Baik, ya. Baik. Oke, baik. Nanti ditunggu ya, Bang Kala. Akhirnya menang ya, Bang Kala. Baik ya. Terima kasih Bang Kala. Shalom, selamat malam.
1: Ya, shalom, selamat malam.
0: Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi diskusi kita di studio, silakan. Oke.
3: Di tengah berbagai peristiwa yang Tuhan Yesus sebutkan, di antaranya penganiayaan, terus peperangan, penderitaan, penyesatan. Nah, kalau kita melihat itu kan, Ibu Winda, bahwa hal demikian kadang-kadang membuat orang kan lebih kayak asal aku aman gitu loh. Asal aku aman itu lebih bagus. Nah, mengapa kasih kepada Tuhan dan sesama itu menjadi begitu rentan untuk menjadi dingin? Padahal kan kalau Tuhan kan memang memerintahkan tadi kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kan. Nah, kenapa dengan adanya hal demikian itu malah membuat memang semakin egois manusia itu. Nah, faktor apa yang paling sering melemahkan kasih kita kepada Tuhan?
2: Ya, kalau dari yang pertama tadi kan karena kedurhakaan. Nah, yang kedua juga tadi yang Mbak Didi tanyakan, persoalan tadi ya, peperangan. Itu banyak hal lah yang enggak enak itu. Kenapa itu bisa membuat kasih kita dingin? Karena jujur ya, kalau kita ngadepin masalah, fokus kita nih akhirnya beralih kan.
3: Iya,
2: kita jadi beralih dari Tuhan. Coba kalau kita sama Tuhan itu teguh aja gitu, mau diapain, wah, lihat Tuhan terus aja. Tapi pertanyaannya kan kayak gitu, kenyataannya gak kayak gitu gitu. Jadi kita kan begitu kita hadapin masalah sedikit aja langsung pasti noleh.
3: Iya
2: kan, pasti keganggu fokus kita. Dan akhirnya itulah yang bisa membuat ketika fokus kita beralih kepada Tuhan. Iya, kalau kita cuma sekedar mengalihkan pandangan terus balik lagi kembali sama Tuhan, ini kan enggak, kita mengalihkan pandangan tapi dan kita berjalan ke pandangan itu gitu. Segenap kekuatan energi kita, semua kemampuan yang kita miliki, fokus ke masalah itu. Ya tadi intinya kan, ketika Tuhan kita tinggalin gitu, ketika hubungan dengan Tuhan ini kita tinggalin, dan ketika fokus kita dari Tuhan ini beralih, selain karena faktor pemberontakan tadi, kedurhakaan tadi, masalah ini, fokus yang beralih dari Tuhan ini membuat kita bisa dingin juga kasih kita. Kasih kita yang kita terima dari Tuhan dan akhirnya kasih kita kepada yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya tuh kita sadari atau tidak, kita ketika menghadapi masalah, kita tuh jadi kayak kecewa gitu sama Tuhan.
3: Benar.
2: Hati kita jadi kayak, kita gak bisa gitu kayak seperti kayak, Tuhan I love you, ketika kita ada masalah kayak gitu kan. Ya karena Tuhan kenapa gitu kan, benar. Yang ada Tuhan kenapa ini berat sekali, Tuhan kenapa datang bertubi-tubi. Iya, kalau kita masih nanya kenapa, ya yang sering orang lakukan ketika hadapin masalah langsung beralih gitu. Saya bisa mencari pertolongan siapa nih ya, saya kesana, akhirnya ninggalin Tuhan kan, gitu loh posisinya gitu. Dia berusaha dengan seluruh kemampuan yang dia miliki untuk menyelesaikan masalahnya. Nah akhirnya energi dia jasmani, fisik, konsentrasi dia sebagai manusiawi, itulah yang membuat akhirnya kasihnya dia itu jadi sama Tuhan. Sebenarnya kasih sama Tuhan tuh kasih yang dia hubungan ini loh, karena Allah kasih dingin ya karena dia jauh. Nah yang membuat dia jauh salah satunya ya karena fokus kepada masalah itu gitu loh. Saya renungkan gitu juga sih, memang butuh anugerah, butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan, butuh waktu. Kita harus benar-benar waktu menghadapi masalah jujur. Kita bisa stay, Tuhan tolong. Yang ada kan kita, apa tadi masalahnya? Kita akan berusaha pertama kali. Bagaimana caranya untuk menyelesaikannya? Gitu loh. Meskipun dan kita sadar, aku harus berusaha dulu nih. Baru kita, Tuhan tolong. Ya puji Tuhannya ketika dalam menghadapi masalah kita ngomongnya kayak gitu. Itu balik. Jadi kita ngadapin, tetap kita berusaha, tapi kita melibatkan dia gitu. Kita panggil dia. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu loh. Nah jadi yang ada justru, nah kalau kita kayak gitu justru masalah itu bukan membuat kasih kita dingin. Kalau kita dingin cari Tuhan gitu, melalui masalah itu justru kita ketemu Tuhan secara pribadi. Gitu. Bahkan saya pernah membaca sebuah statement bagus. Seringkali kita menemukan Tuhan itu di dalam kekelaman. Ya kayak gini, waktu kita ngadepin masalah kita panggil dia. Bagusnya begitu. Justru orang bisa kehilangan Tuhan di ketika dia ada di puncak. Karena ada begitu banyak hal yang mengubah fokusnya dari Tuhan. Jadi tantangan tidak selalu sebenarnya. Bukan hanya tantangan, tapi segala hal yang membuat fokus kita beralih dari Tuhan, itu membuat kasih kita menjadi dingin. Karena dia adalah kasih. Kita berpaling dari kasih, ya kasih kita jadi dingin. Sesimpel itu sebenarnya gitu, Mbak Dini.
3: Benar. Bu Winda, dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 serta dalam ayat yang ke-11 ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa Yesus memperingatkan tentang munculnya nabi-nabi palsu dan penyesatan. Nah pertanyaannya, bagaimana penyesatan rohani ini dapat mempengaruhi kasih seseorang kepada Tuhan dan kepada orang lain? Apa sih tanda-tanda bahwa seseorang mulai kehilangan kasih karena pengaruh ajaran yang salah? Seperti apa ini?
2: Ya, jadi ini ketiga ya. Jadi yang pertama tadi kedurhakaan, yang kedua tadi apa tadi, aniaya, perang segala macam gitu ya. Yang ketiga tadi ini ajaran sesat.
3: Iya,
2: yang nabi-nabi palsu. Yang membuat kasih kita bisa menjadi dingin. Nah, kalau saya renungkan, apa sih inti dari pengajaran sesat ini sebenarnya? Ajaran sesat ini kan dia lebih kepada pengajaran yang membawa sebuah kemasan yang baik, tapi tidak lagi berpusat kepada Kristus. Apapun itu, apapun itu. Jadi makanya kenapa dibilang sesat? Karena sebenarnya dia itu berjubah rohani.
3: Tapi bukan kepada
2: Kristus.
3: Kristus.
2: Nah, gitu ya. Jadi penyesatan itu seringkali tidak selalu terlihat jahat. Nah, ajarannya terdengar menarik tetapi tidak lagi berpusat kepada Kristus. Apa saja itu? Jadi terhadap akibatnya, dampaknya terhadap kasih Tuhan ya turun. Jadi kesesatan gitu. Maka tadi saya ketika saya baca Alkitab tadi di dalam Matius 24. Pertama kali yang Tuhan ingatkan ketika murid-muridnya bertanya, apa sih tandanya? Hati-hati terhadap penyesatan. Penyesatan itu membawa orang jauh dari Tuhan. Kenapa orang bisa terpengaruh? Karena dia seperti Tuhan. Nah, makanya saya berusaha untuk mengerti kerinduannya Bapa. Jadi ketika dia ditanya sama murid-muridnya, apa sih tandanya Tuhan ketika Engkau akan datang kali yang kedua, akan ada penyesatan. Jadi maunya Tuhan ini, kamu kenal aku baik-baik, karena nanti ada banyak orang seperti aku, mengaku aku Mesias. Nah, mungkin orang itu tidak ada di zaman sekarang yang mengaku Mesias, tapi semuanya berjubahkan rohani, semuanya bawa Alkitab, semuanya atas nama Firman, lagu-lagu dan segala macam hal-hal yang, dan kita perlu waspadai ketika hal itu tidak lagi berpusat kepada Kristus, maka hal itu adalah sebuah penyesatan, apapun itu. Dan itu sekarang banyak. Mungkin kita tidak sadar, karena ingat iblis itu bapak penipu. Kita dibutuhkan konsistensi yang benar-benar konsisten untuk dekat sama Tuhan. Makanya ketika dia tadi Matius 24 yang dibacakan Bang Rizal tadi, diawali dengan pengajaran sesat, diakhiri dengan pengajaran sesat, peringatan. Karena dan kesesatan ini hanya bisa kita deteksi kalau kita benar-benar kenal sama Tuhan. Makanya Tuhan sebenarnya menggarisbawahi hubungan ini di atas segala-galanya. Tuhan itu adalah Allah, kalau saya bisa katakan, Allah yang benar-benar benar-benar mau berhubungan dengan kita. Dia adalah, ketika dia lahir ke muka bumi, itu kan tujuannya adalah membangun hubungan kita yang rusak dengan Bapa, kan gitu. Jadi makanya antara satu dengan manusia, seharusnya ketika kita lahir baru, tidak ada lagi tuh miss-miss di situ. Jadi manusia tuh bisa saling nyatu, bisa saling mengasihi. Itu tandanya, makanya dalam kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes itu bicara tentang kasih kan. Tandanya orang lahir baru itu mengasihi. Kenapa? Karena esensi kehadirannya Allah tuh itu, karena dia adalah kasih. Nah, ketika ada ajaran sesat, maka kasih yang sama Tuhan ini gimana caranya supaya orang lagi tidak bisa mengasihi Tuhan? Baru dampaknya kepada sesama akan terrealisasi. Bagaimana caranya? Orang-orang akan dibawa kepada hal-hal yang sepertinya rohani, tapi membawa kita jauh dari Kristus.
4: Bergeser ya?
2: Iya, tidak ada lagi waktu buat bersekutu dengan Tuhan. Pengajaran kita tidak lagi berpusat kepada Kristus, hati Kristus, nama Kristus, kemuliaan Kristus. Tapi yang kita bawa bukan lagi itu. Cek dan recheck dalam pelayanan kita pribadi. Kita kan semua pelayan Tuhan. Apa yang kita beritakan di dalam pelayanan kita? Apa yang kita beritakan di dalam kehidupan kita? Kristus kah atau saya? Apakah yang kita kejar dalam kehidupan ini? Kristus kah atau saya? Apakah kita ini sepertinya benar, tapi sebenarnya kita ada di dalam bahaya-bahaya yang mengurus kepada kesesatan. Ketika setiap pelayanan kehidupan kita tidak lagi berorientasi kepada Kristus, kemuliaan Kristus, nama Kristus. Makanya Tuhan bilang dalam perjanjian lama juga kan, jelas akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi bukan hanya dalam perjanjian baru. Dari perjanjian lama Tuhan sudah mengingatkan, menyampaikan bahwa kita tuh dimana-mana, perlakuan kita, kelakuan kita, jalan kita, perilaku kita, bawa nama Tuhan. Jadi semuanya kita lakukan atas nama Tuhan. Jadi yang benar adalah seperti Yohanes Pembaptis, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Pengajaran yang benar, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Kita gak terkenal gak apa-apa. Yang penting Tuhan yang harus dikenal. Bukan kita yang kita beritakan, tapi Kristus, pekerjaannya, hatinya. Ketika semua pengajaran tidak lagi berpusat kepada Kristus, itu adalah sebuah penyesatan. Ataupun kita membuat sebuah pelayanan di mana Kristus tidak lagi menjadi pusat semuanya, itu berbahaya.
4: Sekalipun, di dalam pun, sekalipun maaf ibu, sekalipun itu kelihatannya berbau rohani.
2: Ya, itu jelas Tuhan bilang, ya kan? Seperti serigala berbulu
5: domba.
2: Hati-hati, itu waspada. Saya secara pribadi juga, ya benar Tuhan, itu mengingatkan apa yang kita beritakan, kayak seperti sekarang. Kita benar-benar harus memberitakan Kristus. Indikasi yang berbahaya adalah ketika Kristus tidak lagi pusat, menjadi pusat hidup pemberitaan pelayanan kita. Tapi saya, gereja saya, pelayanan saya, persekutuan saya, apa saya, selain bukan Kristus, itu berbahaya. Itu mungkin tidak langsung sesat, tapi akan pelan-pelan dengan berjalannya waktu.

0: Kristus yang diberitakan, sekali lagi saya ulangi, maka itu akan mengarah kepada hal-hal yang berbau penyesat. Kita harus hati-hati. Makanya minta Tuhan, Allah Roh Kudus berjalan terus dengan kita. Yang kita lakukan buat Tuhan, kita mungkin bisa aja mungkin kita nggak ngerti atau apa, kita bisa mungkin dalam hal ini bisa mengambil keputusan atau mungkin langkah, kita nggak tahu nih kemana. Tapi selama kita mengundang Kristus, maka saya percaya Tuhan pasti akan tolong kita, gitu ya. Kemudian dampaknya terhadap kasih kepada sama, sesama, ketika Kristus bukan lagi pusat pemberitaan kita, Dia bukan lagi kepada kasihnya Tuhan, dan menyadari bahwa semua karena anugerahnya Kristus, maka orang akan merasa diri lebih benar dari orang lain. Dia akan mudah menghakimi orang lain. Eksklusif. Saya bukan kelompok pendosa, saya adalah orang benar. Tapi kalau kita tahu semua hanya karena anugerah Kristus yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita, kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan karena darah Kristus. Kita diberikan status orang benar itu karena kita dibenarkan, bukan karena kita melakukan kebenaran. Kita dimampukan oleh Tuhan, dan kita kehilangan kerendahan hati. Padahal kasih selalu menghasilkan kerendahan hati. Dan ini penyesatan ternyata. Kalau kita tidak lagi berpusat kepada Kristus, maka kita akan menyadari bahwa semuanya saya bisa. Semua karena saya lupa sudah anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak mungkin ada di titik ini. Jadi ketika kita lihat saudara kita berbuat salah, kita lupa kita pun lebih buruk dari mereka. Hanya karena Tuhan mengampuni kita, kita ada di posisi ini. Jadi kita ngadepin masalah, kita mungkin kasih teguran, tapi ya kita jangan merasa lebih benar dari orang itu, gitu ya. Tanda seseorang sudah mulai kehilangan kasih karena ajaran yang salah, tidak lagi mencintai firman. Jadi firman mungkin sebagai itu tadi transaksional, diberitakan karena mencari keuntungan. Mudah menghakimi orang lain, merasa kelompoknya paling benar, tidak mau lagi diajar, kehilangan belas kasihan dan hubungan dengan Tuhan yang berpusat hanya kepada keuntungan pribadi. Banyak ya, kalau banyak, mungkin ya kita pun kita tidak menghakimi, kita Tuhan hati-hati sekali. Kalau kita tidak konsisten bersekutu dengan Tuhan, kita bisa kok kegiring ke sana, ya kan? Yang membuat kita diselamatkan Tuhan untuk tidak ada di dalam hal seperti ini, karena kan dia penipu. Karena kan penyimpangan itu hanya selalu saya bilang dimulai dari berapa derajat saja yang kecil. Tapi ketika itu terus dilakukan, maka kita akan kehilangan arah yang sangat besar. Itu awalnya sih cuman sedikit, tapi ketika itu konsisten kita lakukan tanpa pertobatan, maka kita akan salah arah dan seterusnya. Dimulai mungkin tidak berdoa, dimulai mungkin doanya sambil lalu. Doanya mungkin firmannya sudah hafal deh, udah deh ingat-ingat aja, sudah enggak ada lagi konsisten bergaul. Mulai dari situ saja. Lama-lama akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang besar. Kita lagi tidak memberitakan Kristus, kita jauh dari Kristus, kita masih kita lebih benar, kita tidak bisa mengampuni, suka menghakimi orang lain dan lain sebagainya. Dan itu yang sangat berbahaya dari sebuah pengajaran sesat. Dan itulah yang membuat kita kehilangan anugerah keselamatan. Karena Tuhan bilang di dalam Matius 7:21-23 itu kelanjutan dari kesesatan ini. Kita bisa ngelakuin banyak hal, mujizat, pelayanan, tapi Tuhan bilang, maaf, aku tidak kenal kamu, tidak ginosko sama kamu, tidak berhubungan intim dengan kalian, gitu. Tuhan tolak, bukan karena kita tidak melakukan pelayanan, bukan kita tidak melakukan hal-hal rohani, tapi Tuhan bilang karena aku tidak kenal, kita gak sama-sama Bapa. Kalau Bapaknya baik, kalau Bapaknya penuh kasih, kenapa kita enggak, gitu loh. DNA-nya kok beda, gitu loh. Kenapa? Karena kita memang tidak manunggal dengan Bapa, gitu loh. Dan itu hanya karena anugerah Tuhan aja sih kita ada di situ. Mungkin begitu, Bang.
1: Tapi memang kalau kita lihat sekarang itu juga di media-media sosial ya, itu orang sudah bermunculan egosentris gitu ya. Bukan Yesus-sentris lagi gitu ya. Bukan Yesus-sentris lagi. Jadi itu juga kayaknya pengikutnya banyak banget. Banyak banget
0: itu. Karena itu kan bintang ya.
1: Itu. Jadi ya
0: waspadalah
1: ya,
0: seperti gitu. Yang Tuhan bilang kan, berjaga-jagalah. Waspadalah terhadap segala kesesatan.
2: Tapi Bu Winda, bagaimana dengan contohnya tadi dibilang pelayanannya dijadikan sebagai transaksionalnya untuk firman itu. Nah, kalau seandainya ketika ada hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia lebih banyak tentang berpusat kepada bukan tentang Kristus, bukan tentang firman itu, tetapi memang secara kita dengarkan itu bagus, gitu loh.

0: maka itu akan juga masuk, akan lama-lama masuk ke yang namanya penyesatan. Artinya apa? Bahwa dia lebih banyak memakai contohnya kesaksian, tapi bukan kesaksian yang membesarkan Tuhan, tetapi lebih kayak bahasa ininya tuh kayak nyeleneh gitu. Nah, apakah itu akan sampai ke penyesatan? Ataukah memang boleh kita lakukan ketika menyampaikan firman Tuhan? Gitu. Nah, terus yang kedua, kalau umpamanya, karena saya pernah dengar umpamanya ada pengajaran nih, hamba Tuhan lagi ngajar. Nah, segala sesuatu yang kita perkatakan kan memang kadang-kadang itu kan segala sesuatu itu baik yang kita katakan, tapi enggak segala sesuatu itu benar.
1: Benar.
0: Yang benar itu hanya apa kata firman. Kalau firman ngomong A, harusnya kita kan ngomong A. Tapi ketika saya mendengarkan, seakan-akan ini dia memakai bahwa ini tuh sesuai dengan apa kata Alkitab. Tetapi Alkitab tidak pernah menulis hal demikian. Nah, umpamanya Alkitab harusnya menulis A nih. Tapi dia membelokkan,
2: dipelintir
0: dipelintir dari B ke C, baru dia kembali ke A. Nah, yang kembali ke A-nya tuh memang benar apa kata Alkitab, gitu loh. Nah, apakah itu kategori penyesatan juga?
1: Kita tidak menilai pelayanan seseorang.
2: Betul.
1: Ya, kita perlu waspada juga. Dan kita juga tidak menghakimi orang lain. Tapi jujur, memang ketika kita juga melihat pelayanan dan mendengar, kita kan berjaga-jaga harapannya. Kita jangan sampai kita tuh ikut-ikut gitu loh. Nah, akhirnya kita terjerumuslah di dalam kesesatan ini gitu. Kalau bersaksi itu bagus ya. Makanya dalam kitab Wahyu bahwa yang membungkamkan kekuatan musuh itu adalah kesaksian orang percaya.
0: Kesaksian, benar.
1: Itulah yang membungkam. Jadi kesaksian itu seperti dalam sebuah persidangan ketika kita didakwa bersalah oleh iblis gitu ya. Dalam sebuah persidangan ada kesaksian-kesaksian orang yang meneguhkan dan menyatakan kuasa Tuhan. Dan akhirnya kita tuh bebas dan kesaksian-kesaksian yang ada. Sama ketika kita mendengarkan kesaksian orang lain yang ditolong oleh Tuhan, bagaimana Tuhan itu berkarya. Seharusnya orang-orang yang terpuruk mendengarkan kesaksian itu, mereka terbebaskan gitu. Karena ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa tolong dia, kasih anugerahnya. Dan kerasa bahwa kesaksian yang lahir dari hati yang memang dekat sama Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan, itu akan menyentuh sampai roh kita gitu. Kita mendengarnya itu sangat terberkati. Nah, dan memang kita juga bisa merasa ketika kesaksian itu benar-benar manusiawinya yang muncul gitu. Jadi saya begini, mungkin maksudnya dia secara tidak langsung dia mau bilang Tuhan sudah bawa dia seperti itu gitu. Tapi kan dia, ketika kita mendengarnya kan seakan-akan dianya. Nah, memang kalau kita menyampaikan kesaksian, kita harus menata bahasa kita, dilahirkan dari motivasi yang benar. Sampaikanlah di dalam kesaksian itu adalah semua karena Tuhan. Nah, ketika kesaksian itu tidak didasari oleh itu, kita kan memiliki interpretasi yang berbeda dong. Mungkin maksudnya yang menyampaikan kesaksian atau menyampaikan pelayanan itu gak kayak gitu. Tapi ketika kita mendengarnya, kita menangkapnya, loh kok tentang dia ya gitu kan. Tuhannya di mana? Padahal maksudnya dia ini loh Tuhan yang tolong. Tapi Tuhannya kok gak disebutkan lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu apakah itu menjurus kepada penyesatan? Kita gak berani lihat apakah langsung ke arah sana. Tetapi hanya kita dengan Tuhan yang tahu apakah kita melakukannya dengan motivasi untuk Tuhan atau tidak, gitu ya. Kita masing-masing introspeksi diri. Tapi untuk menjaganya, jangan, agar kita tidak terhindar dalam segala perkataan, tingkah lakumu, kata Tuhan, bawalah Tuhan, gitu ya. Muliakanlah Dia dalam segala apa yang kita lakukan. Sampaikanlah dalam kesaksian itu benar-benar semua karena Tuhan. Nah, itu akan menolong kita sendiri yang bersaksi supaya kita gak berbangga diri. Saya ditolong Tuhan, saya ngerasa kita kadang keselip loh kata-kata itu. Maksudnya sih gak gitu loh. Tapi rasa sukacita kita seakan-akan tersiar ke orang lain yang mendengarkannya itu, rasa berbangga diri melalui kesaksian. Sebenarnya maksudnya gak gitu. Makanya bahasa ini perlu kita latih sebelum kita bersaksi. Tuhan, Tuhanlah yang melakukannya. Nah, ketika ada seorang pelayan Tuhan pembicara juga, atau mungkin yang menyampaikan menafsirkan kemudian menyampaikan atas nama Alkitab, padahal di Alkitab tidak mengatakan hal itu. Mungkin tidak langsung dibilang guru sesat, tapi bisa mengarah kalau kita terus seperti itu pelayanannya. Hmm. Itu berbahaya. Makanya kan hamba Tuhan tidak boleh menyampaikan firman kalau dia tidak membaca Alkitab.
0: Benar. Ya. Dan menafsir sendiri itu
1: tidak boleh. Itu boleh. Kita kan makanya ada sekolah teologi, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab berdasarkan gini. Kita ini punya pengalaman di luar dan kita kemudian mencocokkannya dengan yang ada di dalam Alkitab. Itu enggak boleh. Itu hukumnya enggak boleh.
2: Pengalaman ya.
1: Iya, kita kan diajar seperti pada malam hari ini, kita juga saya juga belajar secara pribadi teks dan konteks itu nggak boleh, gitu. Kecuali mungkin ini diskusi-diskusi biasa. Dan itu teksnya ngomongnya artinya ini dan konteksnya itu tentang ini, gitu. Jangan kita ambil gara-gara katanya cocok dengan kita, kita tarik ke masalah kita, padahal konteksnya ketika ayat ini ditulis nggak sesuai dengan Alkitab. Nah makanya perlu belajar, makanya kita perlu belajar supaya tidak salah, bukan supaya berbangga diri. Kita belajar Alkitab, sebelum kita menyampaikannya kita mengenal Alkitab, tapi lebih daripada itu bergaulah dengan firman Tuhan. Makanya pengajaran sesat ini kan adalah orang yang tidak lagi mencintai firman. Dia memakai firman untuk keuntungan diri sendiri. Kemudian untuk validasi kebenaran sendiri. Kemudian pokoknya tujuan firman ini, ketika kita dipercaya untuk menyampaikan firman, sampaikanlah firman. Itu saja.
0: Pure firman.
1: Kalaupun ada kesaksian, kalau bisa, sebisa mungkin ambil contoh yang ada di dalam Alkitab. Sedikit supaya lebih menarik atau mungkin lebih indah, boleh pakai kesaksian pribadi, tapi sedikit saja nilainya, berapa persen di dalamnya. Kalau memang ada, tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan. Sampaikanlah firman, dan sampaikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di firman itu, tanpa kita ikut campur di dalam opini kita, menurut kita. Karena firman itu hidup. Ya, karena dia akan bekerja dan dia akan bekerja dengan luar biasa di dalam hati, di luar segala keterbatasan kita menyampaikan. Dia akan menerjemahkan kepada masing-masing pribadi yang mendengarkannya. Makanya mimbar itu kudus. Sampaikanlah kebenaran itu supaya benar-benar kita terhindar dari jebakan-jebakan penipu ulung yang membawa penyesatan. Kita tidak bisa mengatakan orang lain ini sesat, tapi iblis itu ada. Dia bisa menyesatkan kita ketika kita menyimpang sedikit saja. Begitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam pelayanan seperti memberitakan firman. Makanya lebih aman Alkitab ngomong apa? Sampaikanlah itu. Iya adalah iya, tidak adalah tidak. Lebih daripada itu Alkitab katakan berasal dari si jahat. Iya kan? Mungkin itu.
3: Oke, kita break dulu. Oke, nanti kita bakalan balik lagi di malam hari ini. Pendengar Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir lagi untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Anda kembali lagi bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer, tentunya di malam hari ini. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa kita akan ada kuis lagi tentunya di malam hari ini. Dan pertanyaan kuisnya adalah, bagaimana penyesatan rohani dapat mempengaruhi kasih seseorang kepada Tuhan dan kepada orang lain, ya. Seperti apa? Nanti kami tunggu jawaban Anda di 0811-5830-944. Saya ulangi, bagaimana penyesatan rohani dapat mempengaruhi kasih seseorang kepada Tuhan dan kepada orang lain. Oke, kita sapa di jalur telepon. Oke, terputus nampaknya, ya. Oh, aduh, tadi sudah mau saya jawab gitu, ya. Silakan bergabung kembali, ya, di malam hari ini, yang tadi baru saja melakukan panggilan, ya. Oke, sambil menunggu yang bergabung bersama dengan kita malam hari ini, kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita. Silakan.
1: Oke. Dalam ayat yang ke-13 Matius 24 ayat 13, ya, Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, berarti ini kan berbicara tentang ketekunan iman, ya, Ibu Winda, ya. Nah, apa kaitan antara ketekunan iman dengan terpeliharanya kasih yang tetap menyala? Kemudian yang kedua, praktik rohani apa yang bisa membantu kita untuk kita bisa bertahan ketika iman dan kasih kita sedang diuji?
2: Oke. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, ya. Jadi kasih yang sejati itu selalu menghasilkan ketekunan. Contohnya, saya ambil contoh hubungan yang paling gampang yang Tuhan sering pakai adalah suami istri. Ketika suami istri ini saling mengasihi, bukan berarti mereka tidak berantem. Bukan berarti mereka gak ada masalah. Tapi ketika mereka saling mengasihi, mereka akan tetap ada di dalam pernikahan itu. Mereka akan tetap saling tekun. Mereka akan tetap setia. Nah, ketekunan itu kan sebenarnya adalah sebuah kekuatan untuk tetap setia melakukannya walaupun keadaan gak baik. Tekun aja dia. Kenapa dia bilang ini anak tekun, ya? Setia mengerjakan hal itu. Ada dihadapi tantangan, tapi dia tetap mengerjakannya. Nah, ketika ketekunan iman itu terjadi, maka kasih kita akan naik, gitu, ya. Sebaliknya, kita akan baik di hadapan Tuhan. Nah, sebaliknya, ketika kita udah gak tekun, itu indikasi bahwa kasih kita semakin dingin. Jadi kita udah gak, ya, seperti di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-4 saya catat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena mereka tuh masih aktif melayani tetapi udah tanpa kasih lagi. Jadi melakukannya seperti makanya mungkin banyak hal yang membuat bisa dikit-dikit ribut di dalam pelayanan, dikit-dikit berantem, dikit-dikit saling menuntut di dalam pelayanan. Jadi tidak ada lagi yang bilang ayo kerja, ayo, gitu, ya. Karena lebih kepada
0: Maaf, okay. Kita harus potong terlebih dulu. Kita sapa dulu. Shalom, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
3: Gabriel di Samarinda.
0: Gabriel di Samarinda, ya. Oke, okay, ya. Pertanyaan tadi, bagaimana penyesatan rohani dapat mempengaruhi kasih seseorang kepada Tuhan dan kepada orang lain?
3: Ya, jadi penyesatan rohani yang dapat mempengaruhi kasih kepada Tuhan dan orang lain itu karena banyak orang mengalihkan fokus seseorang dari Kristus kepada hal-hal lain. Hal-hal yang lain yang dimaksud ini tuh yang saya catat tadi, yang pertama itu hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak lagi berpusat kepada Kristus. Nah, maksudnya ini tuh orang lebih mengejar berkat, mujizat, pengalaman rohani, atau keuntungan pribadi daripada mengenal Tuhan. Terus yang kedua, kasih kepada Tuhan itu menjadi dangkal dan transaksional. Orang tuh mengasihi Tuhan karena ingin menerima sesuatu, bukan karena mengasihinya dengan tulus. Dan yang ketiga itu, minat terhadap firman dan persekutuan dengan Tuhan itu berkurang. Akibatnya hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi semakin lemah. Kalau kepada sesama, yang pertama itu muncul sikap yang lebih benar dari orang lain, kan kita biasa merasa kayak gitu, ya. Terus yang kedua, kehilangan kerendahan hati dan belas kasihan kita kepada orang lain. Ya, itu aja.
0: Aduh, oke. Okay. Ini banyak-banyak ya, kayaknya gantikan posisi saya lah di sini kayaknya. Gabby ya, Gabriel ya. Oke, okay. Gimana nih jawabannya?
2: Oke, okay, good, Gabriel. Selamat ya.
0: Okay, baik ya, sampai dicatat loh ya, Gabriel. Terima kasih ya, Gabriel. Oke, okay, baik ya, shalom, Gabriel. Oke, okay. Jadi silakan dilanjut Bu Mida tadi terputus tadi soal di Wahyu tadi kalau nggak salah ya. Oke. Okay.
2: Jadi intinya ketika kita sudah tidak lagi tekun di dalam iman kita kepada Tuhan, itu menjadi indikasi bahwa kasih kita sama Tuhan sudah semakin dingin. Ataupun kita masih sih mengerjakan secara lahirnya tekun, tapi hati kita udah gak tekun. Artinya seperti saya bilang di awal, ada saja yang membuat kita mudah sekali untuk tidak puas, mudah kecewa, menuntut, gitu, dan lain sebagainya, gitu ya. Akhirnya terjadi hubungan secara kerjaan bisa, tetapi hubungan tuh rusak di dalam sebuah komunitas itu. Pekerjaan jalan, tapi hubungan rusak. Karena apa? Karena kasih antara satu dengan yang lainnya, yang utamanya dengan Tuhan, itu udah gak terjalin. Jadi kalau kita di dalam komunitas pelayanan sekalipun, seakan-akan kita mengerjakan pekerjaannya Bapa, pekerjaannya Tuhan. Tapi kalau kita di dalam sebuah komunitas itu, di dalam kita punya gereja lokal masing-masing pastinya ya, kita saya nggak bicara tentang gereja kita dengan gereja yang lain, tapi sesama kita saja, di dalam keluarga kecil kita, di dalam keluarga kita bisa, di dalam komunitas kita, di dalam komsel kita mungkin bisa, tapi kita ribut mulu dengan tim kita, ada yang salah dengan kita gitu loh. Karena yang Tuhan kejar bukan aktivitas rohani. Ketekunan memang ditandai dengan kita melakukan sesuatu secara setia. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus melakukannya bukan hanya dengan setia, tapi satu dengan yang lainnya. Kita itu juga harus saling mengasihi sesama teman-teman kita gitu. Akhirnya di dalam sebuah komunitas itu, ketika kita tekun dengan benar, dengan kasih yang baik, maka pekerjaan yang Tuhan kasih sama kita itu akan membawa dampak. Karena sebuah lingkungan yang positif, sebuah lingkungan yang penuh kasih itu akan kerasa. Jadi kita ketika kita masuk di dalam sebuah rumah dan rumah itu dingin, gak usah bicara gereja deh. Masuk aja di dalam sebuah rumah, kita mungkin lagi sedang bertamu, dan kita tuh masuk aja, kita kerasa kok rumah itu dingin atau rumah itu hangat. Ya kan, kalau kita udah dari awal masuk di sebuah rumah, kemudian welcome-nya tuh oke. Orang-orangnya tuh gak mesti mereka menyuguhi kita dengan sesuatu gitu. Kita kan merasa kayak, diterima banget nih kita di dalam rumah ini gitu. Tapi beda ketika kita ngerasa di dalam rumahnya cool banget nih. Mungkin orang-orang di dalamnya mungkin lagi sedang stres kali ya, atau mungkin sedang ada masalah kali ya. Kita masuk meskipun di meja itu ada begitu banyak makanan atau begitu banyak snack, kita mau duduk lama aja lihat itu pun gak selera. Kerasa gitu. Jadi untuk ada di dalam sebuah tempat itu akib itu hanya dampak. Jadi ketika di dalam rumah orang itu saling mengasihi, mereka akan tekun mengerjakan sesuatu yang dipercayakan. Kalau itu sebuah rumah tangga, mereka akan tekun mengerjakan rumah tangga mereka. Kalau mereka itu sebuah anak dengan orang tua, mereka akan mengerjakan bagiannya masing-masing. Yang tercipta adalah di dalam keluarga yang seperti ini, tadi tuh kasih yang hangat. Di mana kita bisa membawa orang untuk datang sama Tuhan. Setidaknya bukan mereka menjadi Kristen, tidak, mereka bisa kenal gitu loh. Oh ternyata Kristus itu begini, gitu loh. Kita kan nggak diminta mengkristenkan, kita nggak pernah diminta untuk itu. Kita diminta sama Tuhan apa? Memperkenalkan Kristus, membawa Kristus, memuridkan. Melalui apa kita memuridkan orang? Melalui perilaku, perilaku yang dicontoh. Kita kan kayak ngajari orang. Nah gini, orang itu ketika orang siapapun dia, saya pun berkenalan dengan orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan. Ketika mereka baik, kita tuh akan saling gini loh, meniru. Komunitas tuh tempatnya kita belajar. Nah itu harapannya Tuhan. Jadi ketika kita bisa jadi terang, bisa menjadi berkat, bisa jadi teladan, orang-orang yang bisa kenal Tuhan itu, apa yang baik dari kita, mereka akan tiru. Ya kan? Mereka akan dimuridkan melalui apa? Bukan melalui perkataan aja, itu gak mempan. Perkataan cuma seminggu sekali di mana di gereja atau mungkin okelah di komsel, tapi yang paling banyak bicara itu kan di perilaku. Kita tekun dalam pekerjaan kita, kenapa? Kasih kita oke. Ketika ada orang mungkin saling satu gesek-gesekan atau mungkin apa, kita enggak tuh, kita kita nggak pernah kayak gitu, kita ngerjakan aja karena kasih kita sama Tuhan itu indah banget dan itu bisa membawa sebuah perubahan di lingkungannya kita gitu loh. Sebenarnya Tuhan panggil kita tuh kan untuk jadi terang dan garam. Itu sebenarnya bukan membawa mereka itu pusat kepada kita tapi kepada Tuhan gitu. Jadi disitulah letak hubungan ketekunan iman dengan kasih. Nah tadi pertanyaannya bagaimana supaya itu tercipta? Doa yang konsisten pasti kan karena bicara tentang hubungan. Kemudian baca firman, renungkan, ya kan? Kayak ini nih kita renungin. Makanya saya bilang saya itu bersyukur setiap kali kalau ada materi ataupun apa yang bisa kita bahas dan kita bicarakan. Kayak ini kan kita lagi membahas firman. Kita lagi berdiskusi tentang firman. Ini indah sekali gitu loh. Firman Tuhan yang kita bahas, kita renungkan, kita coba aplikasikan secara sederhana gitu ya. Kemudian memiliki sebuah persekutuan yang sehat. Bergabunglah di dalam sebuah komunitas dan jangan sendirian. Gara-gara kita kecewa atau pernah dikecewakan oleh sebuah komunitas, kita gak mau berkomunitas. Masih banyak kok komunitas yang sehat. Di dalam kota ini, di dalam gereja Tuhan tuh banyak banget. Iblislah yang menipu kita untuk tidak bergaul. Ketika kita sendirian, kita akan rentan dihancurkan. Gitu. Jadi kita harus berkomunitas, harus punya komunitas. Dan jangan cari komunitas-komunitas yang salah. Tapi cari komunitas meskipun sedikit keras, tapi membawa kita dekat sama Tuhan.
0: Nah
2: kita.
0: Itu dia ya. Kadang sedikit keras tuh langsung tuh ya, kabur.
2: Pokoknya cari yang ya kerasnya bukan keras mulu gitu loh. Keras tuh tegas tapi dia tahu juga ngerangkul gitu loh. Jangan kita kan nggak mau sih dikeras-kerasin mulu gitu kan. Pedes amat mau gitu kan. Mau ikut Tuhan mau kayak tentara gini nggak gitu. Maksudnya ada kalanya ketika kita ada dalam sebuah komunitas, ada sebuah penegasan-penegasan tertentu nih, tapi tujuannya sebenarnya baik buat kita.
0: Ya, secara prinsip ya, gitu kan, perlu juga.
2: Tapi nggak selalu sih dia kayak gitu, gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nggak selalu profesor saya itu harus lembut, gitu loh. Itu membuat kita nanti di luar jahat loh, gitu loh. Jadi kita nih sedikit, kayak saya nih ya, coba contoh, anak saya mau SD. Saya tahu SD ini kakaknya udah pernah di sekolah itu. Di situ guru-gurunya awal, kelas 1 sampai kelas 3 katanya tegas. Waktu kakaknya sih gitu kan, jadi supaya dia tidak asing dengan ketika mungkin diajarin oleh orang lain atau guru lain, saya udah tegesin dari awal. Saya latih supaya dia tidak kaget ketika berhadapan dengan orang luar. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Di luar kita ini, kita ada di muka bumi, ada begitu banyak orang-orang yang keras loh. Gitu, orang-orang yang banyak cara lah. Nah, makanya Tuhan izin, Tuhan latih kita di mana melalui persekutuan. Gitu, di dalamnya kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter gitu loh. Oke, kita mungkin nggak bertumbuh nih di sini atau mungkin kita ngerasa kayaknya nggak, aduh toksik lah lingkungannya. Pasti banyak kok yang lain. Gitu ya. Cari persekutuan yang sehat. Gitu ya, cari yang dimana Kristus dipermuliakan. Nah itu doang. Semua ketika semua orang berpusat kepada Kristus itu pasti benar deh.
1: Benar.
2: Ya, nama Tuhan dipermuliakan itu pasti benar. Ketika Tuhan yang menjadi raja, dia akan handle semuanya itu pasti oke. Kemudian tetap melayani dengan motivasi kasih. Jadi tetap aja melakukan namanya ketekunan ya. Lakukan saja apa yang dipercayakan buat kita, semampunya kita. Yang penting motivasi itu Tuhan yang lihat kan. Lakukan saja dengan kasih. Mungkin begitu.
4: Nah, Bu Winda di khususnya di ayat 42 sampai 44 di sana menekankan pentingnya berjaga-jaga. Karena kedatangan anak manusia ini kan kita tahu bahwa kedatangan Yesus tidak diketahui waktunya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kesadaran akan kedatangan Kristus itu dapat mempengaruhi cara kita mengasihi Tuhan dan cara kita juga bersama dengan sesama setiap hari itu seperti apa?
2: Jadi kesadaran tentang kedatangan Tuhan,
4: itulah
2: akan mempengaruhi kasih cara kita. Ya begitu ya pertanyaannya. Ya sederhananya kalau kita tahu Tuhan itu mau datang, apa sih yang kita cari di muka bumi ini?
1: Saling mengasihi.
2: Iya, karena Tuhan minta itu gitu loh. Kita kan mau menghadap Raja nih. Tuhan bilang kamu selama aku kasih tugas di muka bumi, Tuhan kan ada kasih perintah. Inti dari Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Udahkah kita lakukan? Dan kita akan kembali lagi sama Bapa. Itu yang dia minta. Terus yang kita mau bawa apa? Iya kan? Dan kita ketika tahu dia akan minta itu di atas muka, di dalam sebagai wujud pertanggungjawaban kita sama Tuhan, kita kan bawa itu dong. Iya kan? Kita nggak mungkin bawa yang Tuhan nggak minta. Oh, iya. Itu namanya cari masalah. Kalau kita menghadap sebuah pimpinan, beliau minta apa, kita bawa yang lain. Iya kan? Nah, Bapak mintanya itu, ya udah kita bawa itu. Nah, kalau kita tahu tuh dari semua yang Tuhan perintahkan sama kita, yang paling dia cari adalah itu. Ketika kita mengasihi, kita bisa rindukan keselamatan orang lain, kita bisa berdoa buat orang lain, kita bisa membawa orang lain banyak sama Tuhan, kita bisa menguatkan mereka dan lain sebagainya. Dan itu yang kita akan lakukan. Sesimpel itu, gitu kan? Karena kita tahu yang kita lakukan di muka bumi ini, jangan pikir ini hanya di muka bumi. Jahat atau enggak kan akan dihadapi di kekekalan. Gitu loh. Bilang Tuhan kalau orang akan dibalas menurut apa yang dia perbuat.
1: Benar.
2: Tuhan selamatkan kita, oke, dengan anugerah. Tapi selama kita hidup, kita diberikan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu disimpulkan dengan sebuah kesimpulan. Kasih. Sudahkah kita melakukannya selama di muka bumi ini? Karena itulah yang akan Tuhan minta sama kita. Bukan yang lain ya. Bukan karena kita melakukan ini yang luar biasa. Apakah kau sudah mengasihi apa yang kita mau bawa sama Tuhan? Nah, pasti kalau kita sadar, dia akan minta itu di dalam kedatangannya dia. Itulah yang harus kita jaga dari semuanya. Itu harus kita pertahankan. Oke, mungkin begitu.
0: Oke, baik ya. Kita break lagi, nanti kita akan kembali untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini.

0: mendengar di malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga terus melayani dengan Yesus sentris ya, berpusat pada Yesus. Amin. Tanpa harus memusatkan diri kita sendiri gitu ya. Oke, okay, baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini di menit-menit terakhir kebersamaan kita. Tapi ada satu pertanyaan kuis untuk Anda ya di malam hari ini. Bagaimana kesadaran akan kedatangan Kristus mempengaruhi cara kita mengasihi Tuhan dan sesama setiap hari ya? Di 0811-583-0944. Kita lanjutkan lagi, silakan.
1: Oke, ini yang pertanyaan terakhir. Ya, kalau kita membaca seluruh bagian daripada kitab Matius 24 ayat 3-44, sebenarnya langkah penting apa yang harus dilakukan orang percaya agar kasihnya itu tidak menjadi dingin di akhir zaman ini, Bu?
2: Oke. Kasih kita tidak menjadi dingin di akhir zaman ini adalah ketika kita menjaga keintiman pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari, gitu ya. Banyak orang di akhir zaman ini akan tertipu, akan takut, kecewa, lelah, bahkan meninggalkan imannya. Namun orang-orang yang terus dekat sama Tuhan akan memiliki kasih yang tetap hidup, karena dia adalah kasih itu sendiri. Ingat bahwa kita tidak bisa mengasihi sesuai dengan standar Tuhan dengan kekuatan kita sendiri.
1: Benar.
2: Kita akan mudah kecewa, kita akan jatuh bangun di dalam mengasihi. Bahkan yang ada kita bukan mengasihi tapi hidup dalam kebencian, karena kita tidak mampu melakukannya. Karena itu satu-satunya yang membuat kita mampu melakukannya adalah ketika kita membangun hubungan pribadi dan biarkan dia yang ngelit hidup kita. Karena Roh Kudus kan ada sama kita, dia tinggal di dalam kita, dan biar dia yang terus memperbaharui kita dan izinkan dia yang memimpin hidup kita ini. Dan permuliakanlah Tuhan setiap waktu melalui setiap kehidupan kita. Dia adalah Tuhan dan kita ini adalah hambanya, gitu. Biar dia yang terus kita permuliakan melalui setiap eksistensi keberadaan hidup kita, melalui pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh keberadaan kita. Kita tahu biar hanya Tuhan yang terus dipermuliakan, gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita tidak tinggal kepada pokok anggur, kita gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan minta kita bukan hanya bertumbuh dewasa, tapi Tuhan minta kita berbuah. Buah itu bisa dinikmati, bukan asam, ketika buah itu manis, buah yang bisa dinikmati semua orang, dan itu adalah kasih. Siapapun tidak pernah menolak buah itu, mau dia kenal Tuhan, mau dia gak kenal Tuhan, semua orang memerlukan kasih. Semua orang suka diperhatikan, semua orang itu senang dibangun, semua orang butuh diterima. Biarlah kita sebagai orang percaya ada di garda terdepan di dalam melaksanakan firman Tuhan ini. Bukan berarti kita gak pernah disakiti, bukan berarti kita gak pernah dirugikan, dilukai, tapi selama ada Kristus yang memerintah hidup kita, kitalah Tuhan akan memulihkan kita, dia akan menyembuhkan kita, supaya kata Tuhan, kamu dipulihkan, memulihkan yang lain. Ya, kamu diampuni, ampuni yang lain. Kamu dikasih untuk mengasihi yang lain. Dengan demikian, buah kita bisa dinikmati oleh banyak orang.
1: Benar.
2: Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kasih kita tetap ada, tetap hangat? Kita harus membangun hubungan sekali lagi pribadi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Kita gak usah deteksi kalau orang yang berhubungan dengan Tuhan dia begini. Mampukah kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita? Mampukah kita mengasihi orang sudah merugikan kita? Mampukah kita mengasihi orang sudah melukai kita, menghancurkan nama baik kita, menghancurkan seluruh yang mungkin bisa mereka hancurkan? Mampukah kita mengasihi, bahkan berdoa untuk kebaikan mereka? Demikianlah nama Tuhan dipermuliakan ketika kita, kata Tuhan, berbuah demikian. Dengan demikian, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita ketika Tuhan yang tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Demikian.
0: Oke, baik. Oke, dan ini sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya kita nampaknya tadi itu juga menjadi konklusi dari tema kita malam hari ini, Winda. Atau Ibu Winda, ya silakan. Oke, silakan. Yang mau ditambahin silakan.
2: Sedikit tambahan ya. Pesan utama di dalam Matius 24 bukanlah supaya kita sibuk menebak kapan Tuhan datang. Iya kan? Tetapi supaya kita tetap setia ketika dia datang. Gitu. Tanda akhir zaman yang paling mengkhawatirkan bukan peperangan, wabah, bahaya, ini saya catat ya, melainkan kasih yang menjadi dingin. Itu yang sangat berbahaya. Di dalam sebuah rumah tangga bukan tidak punya apa-apa, tapi tidak punya kasih adalah bahaya yang sangat besar. Orang punya segalanya, ketika di dalam sebuah rumah tidak ada kasih, akan hancur dengan sendirinya. Jadi apa yang menjadi bahaya atau mungkin tanda-tanda yang harus kita waspadai kedatangan Tuhan. Kali yang kedua, kasih yang semakin dingin. Dan kita berdoa biar Tuhan yang menghangatkan kasih kita satu dengan yang lain, agar ketika dia datang kali yang kedua, dia tidak mendapati kasih yang dingin, tapi kasih yang hangat antara seluruh anak-anaknya. Dengan demikian kita menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang dingin, dunia yang kasar, dunia yang jahat ini, dengan kehadiran gereja-gereja Tuhan yang hidup dalam kasih Tuhan. Demikian.
0: Oke, okay. Baik ya. Menutup seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini, kita akan tutup sekali lagi dengan doa. Dan Ibu Winda pimpin kita dalam doa.
2: Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, Engkau adalah Allah sendiri Tuhan yang mengasihi kami, yang sudah mati buat kami, dan karena Tuhanlah hidup kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada malam ini Tuhan, dari Radio Heartline ini, bagi seluruh pendengar, bagi seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, biarlah kasih dari sorga turun hadir membalut setiap hati mereka. Mereka yang sedang dalam keadaan sedih, terluka, hati mereka sedang hancur, kami berdoa Allah Roh Kudus balut mereka, dekap setiap mereka Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah sendirian, ada Tuhan yang selalu setia menemani mereka, yang sanggup memulihkan setiap hati mereka, membangkitkan mereka kembali, dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat Tuhan yang sedang bergumul dengan mata pencaharian ekonomi. Kami berdoa kami hidup menurut apa yang Tuhan katakan, dan kami katakan masa depan kami aman terjamin. Tuhan pertemukan dengan pintu yang terbuka, dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami yang sanggup menyediakan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka, kasih yang dingin kami berdoa, biarlah kasih dari sorga mengalir dalam setiap rumah tangga mereka, mampukan mereka mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau memulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada Tuhan, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Dan kami berdoa biarlah kasih-Mu turun bagi kota Samarinda, bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa semuanya dipenuhi dengan kasih Tuhan, dimana kami boleh saling bersatu Tuhan, dimana kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Kau memberkati persekutuan PD Karmel, Kau memberkati Radio Heartline, dan biar terus menjadi berkat dimanapun pelayanan dari kami berada. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
0: Amin. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 5 Juni 2026 dengan tema kita di malam hari ini, kasih yang semakin dingin. Terima kasih Ibu Pendeta Winda, lalu kemudian Mbak Getro dan juga Mbak Dini. Terima kasih banyak. Serta seluruh pendengar yang mendengarkan frekuensi kami pada malam hari ini, baik melalui radio analog atau juga dari platform media sosial kami. Dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
3: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Tidak banyak orang percaya yang sungguh-sungguh memperhatikan kondisi keterhubungan yang ia miliki dengan Bapa. Bahkan mungkin hanya sekelintir saja yang betul-betul menikmati realita dari keterhubungan dan kebergantungannya kepada Bapa. Kebanyakan malah beranggapan bahwa keberadaan Bapa adalah merupakan sosok pribadi yang tak terhampiri atau pribadi yang ada jauh di atas sorga sana. Padahal keberadaan Bapa di sorga dituliskan dalam kitab Kejadian justru sebagai sosok yang selalu berinteraksi dan membangun persekutuan dengan manusia di Taman Eden. Bahkan dapat dikatakan bahwa Taman Eden diciptakan khusus oleh Bapa untuk dia bercengkerama dengan manusia. Kejadian 2 ayat 8 dan Kejadian 3 ayat 8. Tujuan utama Yesus, Sang Firman Kekal itu, menjadi manusia. Bahkan rela mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga adalah dengan tujuan utama untuk membawa anak-anak manusia mengalami perubahan menjadi anak-anak Allah dan kembali hidup dalam keterhubungan serta kebergantungan penuh kepada Bapa di sorga. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 menuliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keberadaan Bapa ini pernah menyatakan dirinya kepada Abraham sebagai El Magen atau Allah Perisaimu. Kejadian 15 ayat yang pertama. Lalu dia juga menempatkan dirinya sendiri sebagai El Meode Rabba Sakar atau Allah yang menjadikan dirinya sebagai upah yang berlimpah-limpah. Kejadian 15 ayat yang pertama. Dia juga menyatakan dirinya sebagai Yehovah atau Yahweh atau dalam bahasa Inggris The Existing One. Allah yang adalah merupakan sumber, inti, dan awal dari segala sesuatu. Kejadian 15 ayat yang ketujuh. Tapi dalam perjanjian baru, melalui keberadaan Yesus, dia dikenal sebagai Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat yang ke-9. Paulus juga menegaskan bahwa dia adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Sedang Rasul Yohanes menyebut dia sebagai dia yang duduk di atas tahta. Wahyu 5 ayat yang pertama. Yesus menggambarkan bentuk keterhubungan dan kebergantungannya sebagai anak kepada Sang Bapa dengan berkata, yang pertama, Matius 11 ayat yang ke-27, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Yang kedua, Yohanes 3 ayat yang ke-35, "Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Yohanes 5 ayat yang ke-17, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yohanes 5 ayat 19-23, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Yohanes 5 ayat yang ke-36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 12 ayat 49-50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 14 ayat 10-11, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Biarlah dalam hidup ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa bukan masalah apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Juga bukan masalah persoalan sebesar apa yang sedang kami alami saat ini. Namun yang menjadi masalah adalah di tangan siapa hidup kami ada. Sebab ketika kami ada di tangan-Mu, di sanalah kami merasa tenang. Itu sebabnya jatuh di tangan Tuhan lebih baik daripada jatuh di tangan manusia.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tidak seorang pun mempunyai kehendak bebas yang mutlak. Segala kehendak tunduk kepada kehendak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang hakiki, yang maha kuasa.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang yang terang-terangan memusuhi Injil Kristus dan segala yang berhubungan dengannya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mungkinkah orang-orang seperti itu diselamatkan? Hari ini Charles Stanley mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang demikian jahatnya, demikian fasiknya, sehingga di luar jangkauan kasih Allah. Bahkan program hari ini akan memperkenalkan kita kepada seseorang yang bukan saja telah menolak Kristus, melainkan secara aktif menganiaya orang yang mengekspresikan iman kepada Tuhan. Namun demikian, Allah tetap mengulurkan tangannya kepada orang ini, menyelamatkannya, dan bahkan menjadikannya pembawa berita Injil Kristus yang terbesar di abad pertama. Mari kita mempelajari lebih lanjut tentang jangkauan kasih Allah kepada mereka yang menentang Injil Kristus.
0: Saudara pendengar, apakah Anda pernah berjumpa dengan seseorang yang telah cukup lama Anda kenal, lalu Anda berkata dalam hati, mungkin orang ini tidak pernah diselamatkan. Entah bagaimana pesan Allah mungkin sampai kepada orang dengan sikap seperti ini. Tampaknya ia demikian pahit tentang Allah, demikian memusuhi gereja, demikian tidak percaya kepada Alkitab, demikian menghujat terhadap Yesus Kristus. Entah ia akan diselamatkan atau tidak. Kita semua pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu dan kita bertanya-tanya, ya Tuhan, mana mungkin Engkau menjangkau orang seperti itu? Akan tetapi suatu hal yang pasti menurut Kitab Suci, tidak ada orang yang demikian jahatnya, demikian fasiknya, demikian lalimnya, sehingga Allah kesulitan menyelamatkannya. Mereka boleh saja lari. Mereka boleh saja menentangnya. Mereka boleh saja melawannya. Mereka boleh saja marah terhadapnya. Bahkan mereka boleh saja memusuhi orang-orang percaya. Akan tetapi tidak seorang pun di luar jangkauan kasih Allah. Ketika kita membaca Injil Kristus, sungguh menarik bahwa sebagian besar orang yang dijangkau Yesus adalah orang-orang yang datang kepadanya. Misalnya, Zakheus yang naik ke pohon. Ketika melihatnya, dalam Lukas 19 ayat 5, Yesus mengatakan, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bartimeus yang buta sedang duduk di tepi jalan, ketika ia berseru kepada Yesus dan memohon kesembuhan. Markus 10 ayat 46-52. Lalu orang muda kaya yang datang kepada Yesus dan mengatakan kepadanya dalam Matius 19 ayat 16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seorang wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus dan Yesus menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, sehingga wanita ini sembuh dalam Matius 9 ayat 20. Pada waktu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan mencabah cumbai jubahnya. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang menentang Allah, yang sengaja menentang kesempatan apapun untuk memperoleh keselamatan? Mereka tidak mau membicarakan tentang Alkitab. Mereka tidak mau mendengar orang membicarakan tentang Yesus kepada mereka. Pokoknya mereka memusuhinya. Bagaimana Allah menjangkau orang-orang seperti itu? Apakah uluran kasih Allah juga berlaku bagi mereka yang demikian marahnya terhadapnya, memusuhinya dan gerejanya? Tentu. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9, kita akan melihat contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan seseorang yang sungguh membenci Tuhan Yesus Kristus dan bersedia melakukan apapun dalam kuasanya untuk menyingkirkan nama Yesus dan segala yang diwakili Yesus dari muka bumi. Inilah kisah perubahan Saulus dari Tarsus sehingga beriman dan menjadi Rasul Paulus. Saudara pendengar, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sesekali kita akan berjumpa dengan seseorang yang demikian memusuhi anak-anak Tuhan, dan kita akan mengatakan, "Ya Tuhan, saya tahu bahwa kasih karuniamu besar. Saya tahu bahwa engkau sanggup menyelamatkan siapapun. Akan tetapi Tuhan, saya kurang yakin bahwa engkau mau menyelamatkan orang seperti ini." Saulus adalah contoh yang sangat baik tentang seseorang yang dikasihi Allah terlepas dari segala yang telah dilakukannya. Dan saya ingin Anda melihat bagaimana Allah mulai bekerja dalam kehidupan Saulus sama seperti dalam kehidupan siapapun yang diselamatkannya. Yaitu dimulai dengan adanya keyakinan yang mendalam, keyakinan yang tidak dapat digoyahkan tanpa membutuhkan bukti. Juga perasaan membutuhkan sesuatu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Ketika keyakinan mulai bertumbuh, hal itu menjadi kesadaran bahwa Allah sedang menganiaya, dan keyakinan ini membawa orang yang bersangkutan kepada kesadaran bahwa ia membutuhkan sesuatu untuk dirinya sendiri yang hanya mungkin dipenuhi oleh Allah. Tidak ada yang namanya keselamatan tanpa keyakinan. Tidak ada keselamatan hingga seseorang menjadi yakin bahwa dirinya membutuhkan Yesus dan menyadari realita tentang siapa Yesus itu. Demikianlah seseorang tidak akan diselamatkan selama ia masih bersikap, "Suatu hari kelak saya akan diselamatkan, namun sekarang ini saya belum berminat untuk diselamatkan." Anda tidak akan diselamatkan hingga Anda yakin. Dalam hal ini, Roh Kuduslah yang membuat seseorang menjadi yakin. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda akan diselamatkan pada hari yang Anda pilih sendiri. Harus ada keyakinan akan dosa. Harus ada keyakinan akan suatu kebutuhan. Bagaimana dengan seorang anak kecil? Seandainya ia menginginkan Yesus dalam hatinya, apakah hal itu berarti telah ada keyakinan dalam hatinya akan segala dosanya? Mungkin anak tersebut sudah dapat membedakan antara benar dengan salah karena diajarkan oleh orang tuanya. Mungkin anak tersebut mengetahui bahwa dosa artinya tidak mentaati orang tuanya atau tidak mentaati apa yang difirmankan Allah. Akan tetapi, apakah yang diyakini Roh Kudus kepada anak tersebut? Yang Roh Kudus yakinkan kepada anak tersebut adalah suatu kebutuhan, suatu hasrat dalam hati sang anak yang mengatakan, "Kalau Yesus memang seperti yang dijelaskan oleh orang tua saya, kalau Yesus memang seperti yang dijelaskan oleh pendeta saya menginginkan Yesus. Saya ingin diselamatkan. Saya menginginkan Yesus dalam kehidupan saya." Jadi siapapun mungkin diselamatkan bahkan sejak usia 5 tahun. Sesungguhnya kedua anak saya diselamatkan pada usia itu. Saya juga pernah berjumpa dengan anak-anak yang diselamatkan pada usia itu. Saya juga pernah berjumpa dengan banyak orang dewasa yang telah diselamatkan sejak usia 5, 6, atau 7 tahun. Ya, Roh Kudus yakinkan kepada mereka pada usia dini itu bukanlah tentang dosa-dosa mengerikan yang mereka perbuat, melainkan tentang kebutuhan mereka. Roh Kuduslah yang menempatkan hasrat dalam hati seseorang anak kecil untuk menginginkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jelas mereka belum memahami tentang rekonsiliasi, pembenaran, penebusan, atau pemulihan. Bahkan, berapa banyak di antara Anda yang sudah memahaminya ketika Anda diselamatkan? Sesungguhnya kita semua juga masih kanak-kanak dalam hal memahami segalanya tentang Allah. Sekarang umpamakan seseorang yang berusia 16 tahun. Hidup dalam dosa. Begitu Roh Kudus meyakinkan orang ini akan segala dosanya, jalan kehidupannya akan menjadi lain. Yang Roh Kudus yakinkan kepadanya adalah tentang kebutuhannya akan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Demikianlah prosesnya entah usia Anda 16, 20, 30, 40, 50, 60, atau 100 tahun. Roh Allah berkarya dalam hati seseorang untuk meyakinkannya akan dua hal. Pertama, tentang dosa, Kedua, tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya solusi atas dosa tersebut, di mana ketika Yesus disalibkan, Yesus menanggung seluruh hutang dosanya.

0: Saudara pendengar, ketika Roh Kudus meyakinkan Saulus, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus dari Tarsus dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik, tolong Anda memperhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan, "Saulus, engkau telah menganiaya umatku. Engkau telah membunuh orang-orang kudusku. Engkau berusaha menghancurkan gerejaku." Melainkan Yesus menjatuhkan Saulus dan menjadikannya buta sehingga ia mendapat perhatian dari Saulus dan ia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus tahu bahwa yang menyatakan dirinya adalah Allah, sebab Saulus melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Bukan seperti Saulus melihat Allah atau Yesus, melainkan ia melihat cahaya yang demikian terang menderangnya sehingga ia tahu bahwa cahaya itu pasti dari surga. Saulus mendengar suara Allah. Itulah sebabnya ia langsung menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Masalah Saulus pada hari ia dijadikan beriman itu bukanlah atas dosa-dosanya yang nyata itu, melainkan siapakah Yesus itu? Apakah Yesus hanya salah satu seorang pengkhotbah keliling? Atau apakah Yesus benar-benar anak Allah? Sungguh menarik bahwa setelah Saulus dijadikan beriman, Kisah Para Rasul 9 ayat 20 mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus menyadari bahwa Yesus Kristus itulah yang selama ini dikatakan oleh orang-orang percaya sebagai anak Allah yang hidup. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada hari ia dijatuhkan itu, Saulus dari Tarsus menyadari ia telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia menyadari bahwa alasan semua umat Kristiani tidak mau menghujat nama Yesus adalah karena Yesus sungguh adalah Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam Yohanes 6 ayat 43-44, di mana Yesus sedang berbicara dengan orang Farisi, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi, Anda hanya mungkin datang kepada Yesus jikalau Allah menarik Anda." Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah dalam hal keselamatan tidak satu pun yang mungkin kita klaim sebagai jasa kita sendiri. Firman Allah mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Hal itu telah ditentukan oleh Allah dari semula. Allah-lah yang memanggil kita. Apakah Allah memanggil sebagian orang saja dan bukan semua orang? Apakah Allah memilih menyelamatkan sebagian orang saja dan memilih orang tertentu masuk neraka? Jelas tidak. Allah bukan memilih menyelamatkan sebagian orang saja dan memilih orang lainnya masuk neraka. Allah memang memilih untuk menyelamatkan. Karena sesungguhnya semua dipanggil tetapi sedikit yang memberi respons. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 32, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Akan tetapi Matius 22 ayat 14 mengatakan, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Jadi kita perlu menanyakan, apakah Allah menghendaki ada yang sesat? Sama sekali tidak. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Jelas sekali Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Banyak lagi ayat-ayat kitab suci yang menyatakan dengan jelas bahwa sungguh kehendak Allah, maksud Allah dan hasrat hati Allah agar semua orang datang kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dalam hal ini, Roma 10 ayat 13 mengatakan, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dan sayangnya, tidak semua orang mau berseru kepada nama Tuhan. Di zaman Yesus, banyak orang yang menolaknya. Di zaman sekarang, tetap banyak orang yang menolak Yesus. Kalau Anda sudah mendengar Injil Kristus berulang-ulang dan terus saja menolak Dia sebagai juru selamat Anda hingga Anda meninggal, Anda akan selamanya terpisah dari Allah atas pilihan Anda sendiri. Bukan karena Allah yang tidak mau menyelamatkan Anda. Bukan karena Allah tidak mencoba menyelamatkan Anda. Bukan karena Allah tidak mengutus anaknya untuk memungkinkan keselamatan Anda. Bukan karena Allah tidak menjangkau Anda dengan kasihnya. Saudara pendengar, kembali ke pertanyaan. Mungkinkah seseorang diselamatkan? Mungkinkah seseorang dipanggil Allah? Apakah Allah sungguh menarik semua orang kepadanya? Mungkinkah Anda diselamatkan pada waktu yang Anda kehendaki? Anda tidak akan diselamatkan hingga Anda meyakini kebutuhan Anda akan keselamatan? Hingga Roh Kudus meyakinkan Anda akan panggilan Allah bagi kehidupan Anda. Caranya akan berbeda-beda bagi masing-masing orang. Orang yang paling lalim, paling fasik di muka bumi hanya mungkin berbuat sebatas yang Allah izinkan. Dalam hal ini, saya pun tidak tahu mengapa Allah mengizinkan sebagian orang berbuat hal tertentu. Yang jelas, mereka hanya mungkin berbuat sebatas yang Allah izinkan. Sesungguhnya, tidak seorang pun mempunyai kehendak bebas yang mutlak. Segala kehendak manusia tetap tunduk kepada kehendak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang hakiki, yang maha kuasa. Seandainya tidak demikian, akan terjadi tragedi di mana-mana dan Allah bukan lagi Allah yang berdaulat di alam semesta ini. Lalu apa maksudnya Matius 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dengarkan baik-baik. Allah tidak akan pernah memilih sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang masuk neraka. Tidak akan pernah. Akan tetapi Allah memang memilih menyelamatkan sebagian orang terlepas dari kebejatan orang yang bersangkutan. Apabila mau, Allah sanggup menundukkan kehendak manusia. Dan syukur kepada Allah bahwa Ia memilih menundukkan kehendak sebagian orang sesat. Syukur kepada Allah bahwa tidak semua orang sesat dipersilahkannya terus-menerus menuruti kehendak mereka sendiri. Seandainya tidak demikian, sebagian besar orang tidak akan diselamatkan. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk memungkinkan semua orang diselamatkan. Roh Kudus turun ke dunia untuk meyakinkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan ketika Anda diyakinkan oleh Roh Kudus, Anda akan merasakan desakannya yang kuat. Ketika Saulus dari Tarsus dijatuhkan, dibutakan, dihajar oleh Allah yang Maha Kuasa, desakan Roh Kudus terhadap Saulus mencapai klimaksnya. Mengidentifikasikan siapa Saulus itu. Coba Anda merenungkannya. Apa mungkin Saulus melawan lagi? Menurut saya tidak. Roh Kudus telah demikian mendesaknya, meyakinkan bahwa Yesus yang dibencinya itu sungguh Allah. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakannya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terlepas dari berapa tahun Saulus dididik secara Yahudi, berapa lama ia menentang dan menganiaya orang percaya, Allah telah menundukkannya, menjadikannya lahir kembali menjadi sebagaimana dirinya adanya sebagai Rasul Paulus. Daya pendorong yang paling besar kuasanya di zaman perjanjian baru, lebih besar dari segala kuasa Roma, sebab agama Kristiani nyatanya lebih berkuasa daripada kekaisaran Romawi. Jelas Saulus tidak sanggup lagi menentang desakan Roh Kudus. Apakah itu berarti Allah pasti menyelamatkan semua orang? Tidak. Sebab tidak semua orang memberikan respons yang sama terhadap panggilannya melalui desakan Roh Kudus. Betul bahwa Allah akan menyelamatkan sebagian orang sesat. Betul bahwa Allah memanggil orang tertentu melaksanakan tugas tertentu. Allah tetap benar dan adil. Kita akan memahami maksud dan rencana Allah bagi kehidupan kita masing-masing kalau kita menempatkan Allah pada tempat yang memang haknya, yaitu sebagai Tuhan bagi kehidupan kita. Kepada Anda yang mengatakan, sudahlah. Kalau saya siap, nanti saya akan beritahu. Ketahuilah bahwa Anda tidak bisa sesukanya memilih kapan Anda diselamatkan. Anda hanya mungkin diselamatkan ketika Anda cukup merasakan dan meyakini desakan Roh Kudus. Itulah sebabnya setiap kali Anda mendengar Injil Kristus, Anda harus peka mendengarkan panggilan Allah. Janganlah Anda berulang-ulang mendengar kebenaran namun terus saja menolak. Janganlah sampai hati Anda demikian mengerasnya sehingga Anda tidak mungkin lagi meyakini desakan Roh Kudus atau bahkan mau mendengarkan Dia. Mana mungkin Anda diselamatkan kalau Anda bahkan sudah tidak lagi mau diselamatkan? Mana mungkin Anda diselamatkan kalau Anda bahkan sudah tidak lagi menginginkan Allah? Saudara pendengar, jadi cobalah Anda merenungkannya. Setelah mendengarkan Injil Kristus, apakah Anda sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Atau sederhananya, apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Anda? Apakah Anda pernah merasa bahwa Anda terpisah dari Allah, pencipta Anda? Kalau pernah, apa yang Anda lakukan tentang hal itu? Mengabaikannya? Melupakannya? Sesungguhnya, saat sekarang Anda sedang mendengarkan pesan ini pun, Allah sedang menarik Anda melalui desakan Roh Kudus. Saya mau mendorong Anda untuk memohon ampun kepadanya atas segala dosa Anda dan mengatakan kepadanya, "Ya Tuhan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Saya percaya bahwa Engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk mati menggantikan saya atas dosa-dosa saya. Saya percaya kepada kesaksian Kitab Suci. Dengan iman, saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya dan Tuhan saya. Maka seketika itu juga Yesus Kristus menjadi juru selamat Anda." Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah sanggup mengubah kehidupan siapapun, dimanapun, kapanpun. Akan tetapi, kita harus memberikan respon ketika Ia memanggil kita. Kalau Anda merasakan desakan Roh Kudus, Charles Stanley mendesak Anda untuk mengakuinya dan mengambil tindakan sekarang juga. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda hari ini juga. Dan mulailah kehidupan baru bersama Allah. Begitu Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, sudah selayaknya dan sepantasnya kalau Anda meneruskan kebenaran ini kepada orang-orang di sekeliling Anda. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Evangelis Andarias Late STH dengan alamat Gereja Beritakan Injil Galar Saliat RT 08 Numpang Suipinyu Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya datang ke hadapan Bapak dan Ibu dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Sudi kiranya Bapak dapat membantu saya untuk modal usaha mandiri dan kebutuhan sehari-hari dalam pekerjaan, pelayanan, dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya melayani di kampung pedalaman yang tidak ada listrik. Generator atau genset, aki pun tidak ada. Kami pun belum mampu memanfaatkan tenaga surya. Yang ada kami memakai pelita, yang memakai solar atau kemiri tumbuk dengan kapas. Itu yang kami pakai untuk penerangan malam hari. Makan bisa masak pakai kayu bakar. Saya mau beternak ayam kampung, betina dan jantan untuk menunjang pelayanan untuk kehidupan saya, istri dan anak-anak. Rata-rata yang sudah berhasil seperti aktivis dan evangelis lain itu disebabkan bantuan dari Yayasan Yaski. Semoga hal yang sama berlaku terjadi dalam kehidupan saya. Terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikutnya kesaksian dari
1: Evangelis Tini Haryanti dengan alamat Gereja Tabernal Mosok, RT 21, Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Shalom dalam Tuhan Yesus. Melalui surat ini, saya memohon bantuan dari Yaski. Kiranya dapat membantu kami untuk usaha ekonomi mandiri seperti aktivis yang lain, pendeta yang lain, mandiri dalam iman, mandiri dalam pelayanan, mandiri secara ekonomi, kebutuhan pelayanan, bahkan bisa membantu rekan-rekan yang masih sulit dan susah dalam pelayanan Tuhan. Sungguh kami sangat mengalami kesusahan dan menderita dalam pelayanan. Saya terpikir untuk membuat usaha kue dari ubi, singkong, dan kemudian dijual keliling ke karyawan, buruh perusahaan sawit. Dan saya berharap hasilnya bisa untuk pelayanan Tuhan. Saya mengalami banyak penderitaan karena pelayanan, tapi saya percaya Tuhan menyertai kehidupan saya. Itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
3: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan pada hamba Tuhan yang mengalami kesulitan hidup di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Noel di 0812-8918-1942, 0812-8918-1942. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Ada satu pribadi yang mengetahui semua masalah kita. Ia mengetahui setiap kekhawatiran. Ia mengetahui betapa sedihnya hati kita karena semua masalah dan kekhawatiran itu. Karena itu, ia ingin sekali menolong kita. Adakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu? Ia ingin menyelesaikan persoalan yang menyusahkan kita. Ia ingin membuka jalan pada saat kita menghadapi jalan buntu. Ia rindu mengubah keadaan yang menyusahkan hati kita. Ia ingin menolong kita. Serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepadanya. Bersyukurlah kepadanya karena ia telah mengambil alih kesukaran itu serta menolong Anda memecahkan masalah yang sangat menekan hati Anda, dan ia akan memenuhi hati Anda dengan damai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan kemurahan-Mu yang

Shalom dan selamat malam. Hardenasam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart and sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-14 hingga ke-15. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 14 hingga 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, ayat ini adalah kelanjutan langsung dari doa Bapa kami. Yesus baru saja mengajarkan murid-muridnya berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Lalu dia memberikan penegasan yang sangat serius, seolah-olah Tuhan Yesus berkata, "Perhatikan, bagian ini sangat penting, dan ini bukan sekedar doa. Ini adalah gaya hidup." Saudaraku, coba perhatikan, Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu diampuni, maka ampunilah." Bukan. Tapi justru, kalau kamu mengampuni, kamu akan diampuni. Tidak, tindakan mengampuni yang kita lakukan menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh telah menerima dan menghayati pengampunan dari Allah. Jadi ini bukan soal transaksi dan juga bukan soal kita membeli pengampunan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Sama sekali bukan. Ini soal kemustahilan logis. Jika hati kita begitu keras dan tertutup, menggenggam erat kesalahan orang lain dan menolak untuk melepaskannya, bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa kita telah menerima pengampunan yang begitu besar dari Tuhan? Seperti mata air dan air pahit tak mungkin keluar dari sumber yang sama, demikian pula hati yang diselamatkan oleh kasih karunia seharusnya menyalurkan kasih karunia itu. Kita mungkin berpikir, "Tapi penyiar, kau tidak tahu seberapa sakitnya aku. Luka ini terlalu dalam untuk dimaafkan, dan ini tidak adil." Pernyataan itu sangat jujur dan manusiawi. Ya, mengampuni bukanlah perkara mudah. Dan bukan berarti kita berpura-pura tidak sakit atau menganggap kejahatan itu baik-baik saja. Mengampuni bukanlah soal perasaan yang langsung enak. Tetapi mengampuni adalah sebuah keputusan. Keputusan iman untuk melepaskan hak kita menuntut balas dan menyerahkan pelakunya serta luka kita ke dalam tangan Tuhan, Sang Hakim yang adil. Ingatlah ketika Yesus bergantung di kayu salib dengan luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Dia tidak berkata, "Aku akan mengampuni mereka kalau mereka bertobat dulu." Tetapi dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan yang radikal di tengah puncak rasa sakit, itulah teladan kita. Ketidakmauan kita untuk mengampuni itu seperti kita meneguk racun dan berharap orang lain yang mati, padahal kitalah yang hancur dari dalam. Amarah dan dendam adalah beban berat yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Saat kita memilih untuk mengampuni, kita bukan membebaskan si pelaku dari tanggung jawabnya, tetapi kita membebaskan diri kita sendiri dari penjara kepahitan. Kita membuka belenggu tangan kita agar bisa menerima damai sejahtera dari Tuhan secara utuh. Saudaraku, mungkin saat ini
Roh Kudus sedang mengingatkan Anda tentang satu nama, satu wajah, atau satu peristiwa yang sudah lama Anda pendam. Jangan keraskan hati. Jangan tunda lagi. Bawa itu semua di hadapan Tuhan sekarang. Dan katakan padanya, Tuhan, Engkau tahu betapa sakitnya aku. Tetapi malam ini, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni aku, aku memilih untuk taat, untuk memutuskan untuk mengampuni dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang jauh lebih besar dari semua dosa dan kegagalan kami. Malam ini, kami menyerahkan luka-luka hati kami yang terdalam dan izinkan para pendengar-Mu yang mendengarkan program Sharing and Prayer malam ini mau melepaskan pengampunan. Berat, sulit, sakit rasanya. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, maka kami mampu, kami sanggup, karena kasih-Mu, kasih yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heartliners, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang bergumul, mungkin saat ini sedang mengalami beban persoalan, sakit penyakit, dan tekanan hidup, dan Anda butuh topangan doa. Mari silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan jangan lupa untuk berbagi kesaksian hidup. Mari silakan berbagi untuk saling menguatkan. Kesaksian hidup bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Silakan. Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian, kirimkan melalui SMS atau WhatsApp di 0812-8784-7210.

0: Ya, pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya pujian ini menguatkan, meneguhkan hati kita untuk tetap setia dan taat, dan melihat segala kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Baik, dan Bapak Ibu, kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan takut untuk melangkah. Terus pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Imani dan hiduplah di dalamnya. Dan Tuhan pasti tolong. Dan silakan juga berbagi kesaksian. Saya mengundang Bapak Ibu yang tentu memiliki kesaksian yang dahsyat bersama Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang telah dilalui. Mari berbagi kesaksian hidup agar setiap orang yang mendengar mereka juga boleh dikuatkan, diberkati, dan percayalah tidak sedikit mereka yang mendengar kesaksian. Mereka sangat-sangat dibangunkan dan mereka mengalami kemenangan juga dalam segala pergumulan dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu, silakan berbagi di 0812-8784-7210, baik melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Saya akan membacakan datang dari Oma Ria di Bogor. Ya. Semangat malam Pak Pendeta Ibi, Tuhan selalu bersamamu. Dan Pak, tolong doakan saya hari Senin mau ngurus ATM yang diblokir, supaya Tuhan beri kelancaran. Saya tadi siang ke ATM Ciampea, sampai di sana mendadak saya jadi bingung, terus blank nomor yang bertahun-tahun yang saya gunakan untuk mengambil uang tiba-tiba lupa, sehingga berkali-kali saya tekan nomornya dan bisa Tuhan lupa. Dan saya mohon doa agar semua dilancarkan, dan juga mohon diputarkan lagu Yesus segalanya harta yang kupunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, dari Om Arya di Bogor, kita akan dukung dalam doa. Dan sehat-sehat selalu buat Om Arya ya. Tuhan berkati, tetap semangat. Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Ya.
0: Salam. Salam, Pak Marhut.
1: Saya saudara Marhut Marduan Wisyambaton di Samarinda. Bapak Pendeta Epi, Bapak Gembala yang baik, yang dikasih sama Bapak di surga.
0: Amin.
1: Begini Pak Gembala, ada lagi suatu bisikan di telinga saya. Jadi pada saat saya berpuasa dalam konsen tertentu, dalam keadaan situasi, keadaan dunia begini Pak Gembala. Jadi ini menjadi pemikiran pada yang mempunyai menggenggam seluruh iman baik. Jadi saya mengkonsentrasi. Pak Gembala, bisikannya begini Pak Gembala. Hendaknya umat Nasrani atau Kristen yang ada di Indonesia ataupun di dunia, namun toh kalau memang di Indonesia, Pak Gembala, beritahu dengan Bapak Presiden Pak Prabowo dan wakil dan kabinet menterinya dari segi keimanan, keagamaan, karena banyak kekeliruan. Karena di dunia kita sekarang melihat situasinya begini Pak, di mana sebetulnya letak kelemahan manusia ini di mata Tuhan yang ada di dunia ini. Sekarang tingkah laku, sifat, perbuatan sudah agak jauh seperti apa yang diharapkan oleh Bapak di surga. Jadi umat Nasrani atau umat Kristen ini umat pilihan dari Bapak di surga. Dia meminta karena umat Nasrani dan atau Kristen ini menjadi garam dan terang dunia.
0: Amin.
1: Nah di sini Pak Pendeta Epi, maksudnya kepada Bapak Kepala Negara dan berkoordinasi di seluruh negara Asia Tenggara. Dihimbau seluruh umat beragama atau agama yang ada di dunia ini segera berkonferensi bersama untuk bagaimana dia mengikuti petunjuk pedoman dari Bapak yang di surga, dari Tuhan. Kita menyadari Bapak Gembala Hebe, saya di telinga, kita ini manusia yang disegel dan dipatri dengan agama. Agama itu adalah digenggaman orang pada orang yang beriman. Kita disuruh beriman sama Bapak yang di surga atau Tuhan atau Allah. Jadi disinilah dinyatakan kita umat Nasrani atau Kristen, mintalah kepada kepala negara. Ini hal yang baik, bukan hal yang salah. Kemungkinan besar kasih Bapak yang di surga ini ada di Indonesia, dan dia sangat memperhatikan untuk bangsa Indonesia, menghimbau dengan saudara-saudaranya manusia yang ada di dunia, terutama yang beragama. Karena untuk menentramkan menentramkan dunia ini, yang namanya manusia ini tidak bisa hanya dengan politik, tidak hanya bisa dengan kekerasan. Ini yang lepas semua daripada iman manusia. Sangat kecewa Bapak di surga kalau nanti suatu pedoman yang namanya agama yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, termasuk umat Nasrani atau Kristen, dia tidak betul-betul memerankan bagaimana untuk kita bisa manusia ini di dalam akur-akuran, di dalam iman kebersamaan seperti apa kehendak Tuhan. Nah, Indonesia tidak ada salahnya kalau membuat satu program berhasil tidak berhasil, yang jelas kita jalankan, kita wujudkan kehendak Tuhan. Dia mengharapkan kita harus berdamai, kita harus baik. Kita harus sejahtera semua. Itu yang diharapkan sama Tuhan atau Allah atau Bapak yang di surga. Minta kepada Pak Prabowo, beritahu Pak, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur Samarinda, Marihot Mardongan Siambaton, dapat bisikan dari Bapak yang di surga untuk Indonesia, kalau bisa mengundang diadakan konferensi agama sedunia.
0: Baik.
1: Di Indonesia kita tidak ragu, tidak rugi kalau memang untuk hal ini kehendak Bapak yang di surga.
0: Baik.
1: Untuk kedamaian umat manusia seluruhnya yang ada di dunia. Karena yang memerang, yang memegang iman manusia seluruh dunia ini adalah para orang yang bergelut di keimanan atau di keagamaan. Jadi di keagamaan inilah yang hanya bisa menentramkan manusia di seluruh dunia yang mempunyai ulah yang menjadi sesuatu. Apa beban pemikiran, apa beban kenyataan dari manusia kepada Bapa yang di surga.
0: Baik, Pak.
1: Bisa ini bisikan di telinga saya, Pak. Pada saat saya tertentu, saya berdengada, saya menyepi, saya berdoa, saya berpuasa, saya menangis. Sekarang dunia dalam

0: keadaan susah semua buat Bapak Ibu. Susah. Jadi seluruh semua mencari di mana untuk ketenangan kita manusia di dunia ini. Hanya itu bisa diciptakan, diwujudkan dengan adanya suatu konferensi pertemuan agama sedunia untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Salam Bapak Ibu. Saya minta sebuah lagu, kalau bisa lagunya judulnya Semua Baik.
1: Semua Baik. Baik, ini terima kasih.
0: Terima kasih. Semoga Bapak di surga selalu menjamah. Dan bersama Bapak di surga, kita menyukuri apa yang Dia berikan kepada kita semua umat manusia. Salam.
1: Salam, Bapak. Salam. Luar biasa dari Pak Marhot ya, dari Kalimantan Timur. Tetap semangat dan Tuhan berkati ya. Kita akan doakan bangsa yang kita cintai ini agar tetap selalu berkenan di hadapan Tuhan dan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormatinya. Baik, dan saya akan membacakan juga pokok-pokok doa selanjutnya, juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Hartline dan Yaski. Selamat malam Pak Pendeta IP Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Saya mohon dukungan doanya. Pundak dan lengan saya sebelah kiri terasa sakit sekali bila digerakkan. Terima kasih Pak Pendeta IP. Doa orang benar besar kuasanya, dan saya percaya Tuhan pakai Pendeta IP dalam doa mengalir kesembuhan sakit. Haleluya, terima kasih. Tuhan berkati. Dan oke, baik, itu saja ya dari Ibu Rita Mutiara. Dan juga dari Ibu Imelda ya, memohon dukungan doa. Puji Tuhan, saya sudah berangsur-angsur pulih, kata beliau, dan sudah kembali sehat. Dan mohon diputarkan lagu Tuhan Yesus Menolongku. Tuhan selalu menolongku, sorry. Tuhan selalu menolongku. Baik, tetap semangat juga buat Ibu Imelda. Dan selanjutnya juga, oke, dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi Radio Hotline, shalom, selamat malam dan selamat hari. Oh ini ya, kesaksian karena doa Bapak Pendeta yang tulus dan serius di bulan Mei yang lalu, Raja Alam Semesta Raya Jesus Christ memberi kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan di bulan Mei dengan banyak cahaya kerlap-kerlip yang membuat hati sukacita, maupun dengan cahaya yang terasa meredup yang membuat penuh air mata, sampai mata bengkak dan muka sembab. Namun acara sharing and prayer ini diberi kekuatan, ini memberi kekuatan jiwa dan membuat saya bersih keras untuk tetap mengiring Jesus Christ. Saya mohon lagu untuk mengekspresikan kesaksian ini. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Oh, kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Teramat terima kasih sekali Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi yang membuat siaran radio ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Salam. Baik, terima kasih responnya Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga pokok doa datang dari Pak Obel ya. Salam Pak Pendeta IP, saya Obel dari Kelapa 2 Gading Serpong. Untuk keluarga saya, istri, anak saya, mereka pindah agama, keluar dari ajaran Tuhan Yesus. Tolong doakan untuk keluarga agar mereka membuka hati kembali lagi dari semula. Tolong doakan ya Pak Pendeta. Oh baik, Pak Obel ya. Kita akan doakan ya. Tuhan jamah ibu dan anak-anak agar mereka terbuka hati. Ini menjadi pokok doa kita semua ya, bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita doakan pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, O Maria. Kalau kami mendengar hari ini ya sedikit susah, oleh karena ia lupa PIN ATM yang ia miliki. Namun beliau berencana hari Senin depan ia akan mengurus kembali ATM yang bermasalah dengan PIN. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah buat Om Maria, agar hamba-Mu selalu sehat dan dipenuhi dengan sukacita, dan segala urusannya boleh dilancarkan. Berikan dia kekuatan baru, sukacita yang selalu mengalir dari sorga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengar kesaksian hamba-Mu Pak Marhot. Ia menyampaikan begitu dahsyatnya Tuhan dalam hidupnya, dan ia merindukan kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini. Ada banyak pergumulan, persoalan hidup yang dihadapi bangsa kami, para pemimpin kami, pemimpin bangsa ini. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Biarlah kiranya mereka boleh memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang baru, hati yang cinta akan tanah air, mau memikirkan untuk demi kesejahteraan bangsa ini. Dan izinkan para pemimpin kami ini mendengar, mengenal pribadi-Mu yang agung dan suci ya Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baru juga dalam memimpin dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Ya Bapa, Engkaulah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Biarlah kiranya tercurah bagi seluruh para pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami Indonesia. Terlebih krisis yang mengganggu, khususnya di bidang energi, Tuhan tolonglah agar kembali pulih, sehingga mata uang kami boleh bersaing dan tidak terlalu anjlok dari uang-uang dunia di pasar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Rita Mutiara. Kalau kami mendengar ia mengalami sakit di bagian pundak dan lengannya, sehingga sangat terasa sakit sekali bila ia menggerakkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kasih karunia kesembuhan buat Ibu Rita Mutiara. Setiap saraf otot di bagian pundak dan lengannya dipulihkan, disehatkan, dan berfungsi kembali. Kami memperkatakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, mujizat kesembuhan tercurah buat Ibu Rita Mutiara pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah, memenuhi hati dan pikirannya dan seluruh keinginannya, sehingga ia boleh mengalami damai dan sukacita senantiasa, baik di saat ia beraktivitas maupun ketika ia menikmati malam untuk beristirahat. Ia dipenuhi damai, kesehatan, dan sukacita yang datang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga hamba-Mu Pak Obel. Kalau kami mendengar istri dan anak-anaknya telah meninggalkan Engkau, Tuhan, kami tidak tahu persis persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh keluarga ini. Namun kami bersatu hati mendoakan mereka. Anak-anak-Mu mengarahkan tangan kepada keluarga Pak Obel dan istri dan anak-anaknya yang saat ini mungkin dalam posisi saling mungkin tidak bicara atau dengan penuh persoalan yang begitu besar. Tuhan, tolonglah, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Ingatkan kembali istri dari hamba-Mu Pak Obel dan anak-anaknya,
dan bukakan singkapkan bagi mereka bahwa kasih-Mu itu begitu luar biasa, mengasihi mereka. Ampuni ketidakpengertian mereka akan Engkau. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Tarik kembali kepada-Mu Tuhan. Selamatkan mereka. Tidak ada kata terlambat bagi-Mu, karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman yang pernah ia dengar boleh terus berbicara di hati hamba-hamba-Mu ini. Dan bila firman itu menggelisahkan hati mereka dan juga memberi damai untuk datang kepada-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Kami serahkan istri hamba-Mu Pak Obel dan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu Pak Obel juga, bangkitkan roh-Mu atasnya agar ia juga boleh menjadi teladan iman bagi istri dan anak-anaknya. Baik dari perkataannya, sikap hidupnya, dan seluruh kehidupan yang telah Tuhan percayakan, sehingga mereka melihat Kristus dalam kehidupan Pak Obel. Kuatkan dan teguhkan hatinya untuk tetap setia, taat, dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas pertolongan-Mu buat Ibu Imelda. Kalau Tuhan telah tolong dan hamba-Mu kembali boleh pulih, sehat, dapat berbicara dengan lancar, dan kaki kedua kakinya, tangannya juga boleh kembali bergerak dengan seperti semula, sehingga hamba-Mu boleh menikmati hari-hari yang Kau beri untuk beraktivitas. Dan ia rindu di hari Minggu besok ia boleh beribadah kembali. Ia mau datang ke rumah-Mu menaikkan syukur sebab Tuhan Engkau baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Art and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat.

0: Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Selesaikan Konflik Dengan Cepat. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Untuk menyelesaikan konflik, lakukan hal berikut. 1. Fokuslah pada perilaku orang tersebut dan hindari komentar tentang karakternya. Mengatakan, kamu tidak boleh membuka suratku. Lebih baik daripada aku tidak percaya kamu begitu ingin tahu. 2. Cobalah untuk memahami perilaku orang lain daripada membenarkan perilaku Anda sendiri. Anda harus mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan, mengetahui perasaan orang lain dan memberi mereka motivasi untuk mendengarkan Anda. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. 3. Selesaikan satu masalah satu persatu. Jangan mengacaukan pembicaraan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Diskusikan di lain waktu. Hal yang keempat, setujui perilaku diperbaiki jika perilaku tersebut terulang lagi. Perselisihan itu membuat stres dan ada baiknya Anda membatasinya. Anda tidak dapat menghilangkan permasalahan sepenuhnya karena setiap orang itu unik, cara berkomunikasi, dan keinginan yang berbeda. Namun, Anda dapat menghadapi masalah, menyelesaikannya, dan menjadi lebih dewasa. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1-3. Jika Anda ingin memperoleh kedamaian dan berjalan dalam berkat Tuhan, berusahalah untuk mencapai perdamaian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya, Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Seorang yang benar-benar menjadi anak Allah tahu apa artinya takjub. Seorang anak merasa takjub mengenai apa yang dapat dilaksanakan dan diketahui oleh bapanya. Rasa kagum dan hormat timbul dari keheranan ini. Barang siapa yang menyadari keterbatasan dan kemiskinannya akan dapat merasa teramat takjub mengenai kemahakuasaan, kebijaksanaan, dan kasih Allah, lalu menghampiri Dia dalam penyembahan dan pujaan yang kudus. Apakah kita masih merasa takjub akan kebesaran, kemuliaan, dan kasih Allah? Dapatkah kita memuja Dia dengan penuh hormat? Hal itu menandakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Masihkah kita memiliki rasa takjub itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang rindu mendengar suaramu. Biarlah firmanmu menjadi pelita di jalan yang kami tempuh. Pimpin kami agar tidak menyimpang dari kasihmu. Di dalam nama putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Sahabat Scripture Union Indonesia, apa itu kasih? Lebih dari perasaan, Rasul Paulus mendefinisikan kasih sebagai tindakan yang lahir dari relasi dengan Allah. Kasih adalah pondasi iman Kristen yang membuat semua karunia rohani menjadi berarti. Kita bisa memiliki keahlian, pengetahuan, iman sempurna, atau kerelaan untuk mati, tetapi tanpa kasih itu semua tidak berguna di hadapan Allah. Di tengah dunia yang menjunjung tinggi pencapaian, kita kerap kali tergoda untuk mengejar hal-hal yang terlihat hebat secara lahiriah. Kita lupa bahwa esensi hidup pengikut Kristus adalah kasih. Namun, kasih seperti apa yang dimaksud? Kasih berarti sabar dan baik hati. Orang yang memiliki kasih tidak akan iri hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia akan bersuka cita karena kebenaran. Kasih adalah karakter Kristus yang dinyatakan dalam kelemah lembutan, kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran. Kasih juga adalah kekuatan yang menyatukan tubuh Kristus. Tanpa kasih, kita bisa saling berdebat dan berselisih seperti kanak-kanak. Namun, ketika kasih menjadi dasar relasi, kita menjadi orang Kristen dewasa dan mengenal satu sama lain dalam kasih Kristus. Paulus menegaskan bahwa kasih tidak berkesudahan. Ketika orang percaya kerap mementingkan nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan, itu semua hanya untuk sementara waktu dan akan berlalu. Apa yang paling besar dan akan tetap ada adalah kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih menjadi motivasi kita dalam berbicara, bertindak, dan melayani? Atau apakah kita mengasihi karena merasa takut ditolak? Atau supaya dikagumi? Mintalah kepada Tuhan agar ia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sebab dalam kasih kita mengenal siapa Allah dan juga siapa diri kita serta sesama kita di hadapan-Nya. Kiranya kita terus bertumbuh bersama-sama dalam kasih Kristus. Dengan kasih yang tak berkesudahan, kita mencerminkan Allah dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami bertumbuh bersama seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur kasih-Mu yang hidup. Di tengah perbedaan dan perjalanan hidup kami, satukan hati kami untuk saling menguatkan, mengampuni, dan menopang satu sama lain. Kasih Kristus berakar semakin dalam di dalam kami, hingga hidup kami memancarkan damai, sukacita, dan kasih bagi banyak orang. Di dalam rengkuhan kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: gentlemen.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Menjadi orang percaya bukan seenaknya dan sebebas-bebasnya. Betul kata Alkitab, kita adalah orang-orang merdeka. Betul kata Alkitab, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Tetapi Alkitab juga berkata, jangan pakai kemerdekaan itu untuk bebas berbuat dosa. Karena itu menjadi orang percaya bukan seenaknya, semaunya, namun ada hal-hal penting, ada tugas-tugas prinsip yang harus, yang mutlak dikerjakan dan diperbuat. Yang pertama yaitu harus mengasihi. Karena mengasihi itu bukan pilihan, it's not a choice. Bukan sebuah pilihan, kamu boleh mengasihi, tapi kalau kamu udah gak kuat, ya udah mau diapain, nah gak bisa. Itu harus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Alkitab bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang

0: aniaya kamu. Jadi jelas prinsip firman Tuhan, hidup Kristen bukan gak ada aturan, bukan merdeka seenaknya, semaunya, tetapi jelas harus mengasihi. Mengasihi bukanlah request from God, but command of God. Itu bukan sebuah permohonan Tuhan, tetapi sebuah perintah Tuhan. Dan kalau itu namanya perintah, kalau tidak dikerjakan ada hukumannya. Kalau kita kerjakan, kita akan melihat kedahsyatan Allah di dalamnya. Haleluya. Yang kedua, harus mengampuni. Mengampuni juga sama, mengampuni itu bukan sebuah usaha. Ya cobalah usaha untuk mengampuni, kecuali kalau kamu udah usaha lalu kamu gak bisa, ya gak apa-apalah gitu, gak bisa. Karena mengampuni juga adalah perintah Tuhan untuk setiap orang percaya. Kenapa? Karena Kristus juga mengampuni. Bahkan Alkitab jelas bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Berarti ini bukan soal sakitnya, tetapi ini soal perintahnya. Soal mengampuni, jangan selalu kita berpikir gini, lu bagaimana saya bisa mengampuni, sakitnya begini loh. Jangan fokus pada sakitnya, tetapi fokus pada perintah Tuhannya. Saya anak Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mendapat perintah dari Tuhan harus mengampuni. Seberat apapun, sesukar apapun, saya wajib mengerjakannya. Berarti ingat, yang pertama harus mengasihi. Yang kedua jelas harus mengampuni. Dan yang ketiga harus merendahkan diri. Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kamu tepat pada waktunya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, merendahkan diri juga bukan tunggu saya sanggup atau tidak sanggup. Jangan pernah bilang, saya sih maunya merendahkan diri, tetapi belum bisa. Enggak bisa. Alkitab bilang, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Berarti setiap orang percaya, mari kita berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama kita harus mengasihi, yang kedua kita harus mengampuni, yang ketiga kita harus merendahkan diri, yang keempat kita harus kuat dan setia. Karena itu Alkitab jelas berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang akan beroleh mahkotanya. Dan untuk itu Alkitab jelas bilang, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata, sifat yang diinginkan dari setiap orang adalah kesetiaan. Jadi jelas, yang pertama kita harus mengasihi, yang kedua kita harus mengampuni, yang ketiga kita harus merendahkan diri, yang keempat kita harus kuat dan setia, yang kelima kita harus mengandalkan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah dia mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata, yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya, tapi kita bermegah di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Makanya Paulus berkata, kalau aku mau bermegah, aku bermegah di dalam Kristus. Jadi jelas, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup seenaknya, tapi harus mengasihi, harus mengampuni, harus merendahkan diri, harus kuat dan setia, harus mengandalkan Tuhan. Dan yang keenam, harus tetap berjalan dalam iman. Karena Alkitab berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Alkitab jelas bilang, tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Dan yang ketujuh, kita harus hidup dalam kesucian. Karena kita berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oh Tuhan, perintah kepada Yosua, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Berarti waktu kita hidup di dalam kasih, kita hidup dalam pengampunan, kita merendahkan diri, kita kuat dan setia, kita mengandalkan Tuhan, kita tetap berjalan dalam iman dan melangkah dalam kekudusan, disitulah kehidupan kita menjadi kehidupan Kristen yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesetaraan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesetaraan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kali ini kita memang sedang membahas tentang harus diperbuat. Karena hidup Kristen betul kita dimerdekakan, tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya dan semaunya. Ada hal-hal prinsip yang harus diperbuat karena keberadaan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Nah, sudah bengkas dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang harus diperbuat, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal 15. Bilangan 15 ayatnya yang pertama, Bilangan pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bilangan 15 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban makan atau korban sembelihan, baik untuk membayar satu nasar khusus atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan haruslah, perhatikan baik, haruslah mempersembahkan sebaik korban sajian separ 10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus, perhatikan baik, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebaik korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jika persembahan itu seekor domba jantan, engkau harus, perhatikan lagi, engkau harus mempersembahkan sebaik korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah, kembali kata yang sama, haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila kau mengolah seekor lembu sebagai korban makaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur, itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah, saya ulangi sekali lagi, harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Beberapa pun jumlah hewan yang kamu olah untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Saya bayangin, berkali-kali diulangi satu kata penting ini, harus. Itu berarti orang percaya terikat dengan hukum yang sangat jelas. Kita gak bisa sembarangan terus dari yang sudah pikir, wah, hidup Kristen Yesus sudah mati buat kita dari kayu salib, anugerah membuat kita bisa hidup seenaknya. Betul, kita merdeka, merdeka dari dosa, merdeka dari penjajahan setan, merdeka dari segala kuasa-kuasa kegelapan, merdeka dari segala kebodohan-kebodohan kita. Tapi kita tetap harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya mengerjakan yang harus kita perbuat, maka yang pertama kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan sekedar, oh ya harus, bukan. Tetapi kita tahu dengan kita mengerjakan yang harus kita kerjakan, mengerjakan perintah-perintah Tuhan ini, yang pertama kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara bisa bayangin gak, kalau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, bisa kita senangkan hatinya, maka segala yang dahsyat, segala yang baik, segala yang luar biasa akan dicurahkan dalam hidup kita, iya kan? Jadi jelas yang pertama, dengan kita mengerjakan yang harus kita perbuat, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, sehingga bukan hanya kita yang beroleh keuntungan, tetapi orang di sekitar kita akan merasakan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau bukan sekedar kita diberkati, tapi bagaimana hidup kita berarti dan menjadi berkat buat banyak orang. Lalu yang ketiga, kalau kita mengerjakan apa yang harus kita perbuat, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, makin dekat dengan Tuhan, makin tentram jiwa kita. Makin dekat dengan Tuhan, makin diberkati hidup kita. Makin dekat dengan Tuhan, makin banyak perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, kalau kita mengerjakan apa yang harus kita perbuat, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup dalam ketentraman. Kita gak lagi dapat tekanan. Kita gak lagi stres. Kenapa? Meskipun begitu banyak masalah di depan kita, tetapi kita tahu kita mengerjakan yang benar, maka Tuhan menjadi pembela kita yang agung. Haleluya. Dan yang kelima, kalau kita sebagai orang percaya mengerjakan apa yang harus kita perbuat, kita akan mengalami begitu banyak berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab simpulkan dengan kalimat yang luar biasa, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang hati tidak pernah merenungkannya, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Cara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada di dalam nama Yesus, sehingga kami diajar untuk hidup dalam ketaatan, mengasihi, mengampuni, merendahkan diri, kuat dan setia mengandalkan Tuhan, tetap berjalan dalam iman dan hidup senantiasa dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Anakku yang sedang berharap, bila engkau percaya kepadaku, engkau dapat menghampiri tahta kasih karuniaku melalui doa. Dan jika engkau meminta sesuatu sesuai dengan kehendakku, engkau tidak perlu ragu bahwa aku mendengar.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda tak dapat memahami mengapa Tuhan yang menyebut dirinya Bapa dapat membebankan salib yang begitu berat di atas bahu Anda. Mungkin Anda lupa bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa. Kita, orang-orang berdosa, memerlukan salib dan penderitaan dalam hidup kita, supaya kita dapat disucikan, dimurnikan, dan diubah. Jika tidak demikian, maka kita sekali-kali tak dapat mencapai sasaran kita, yaitu kemuliaan Allah. Karena tanpa penyucian, tak seorang pun dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum lebih jauh saya dan saudara mendengarkan kebenaran firman ini, sebelum lebih jauh saya mengajak saudara renungkan firman Tuhan ini, renungan firman pagi ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita memohon kuasa Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik ke sorga, Dia mengirim Roh-Nya yang kudus untuk memberi penghiburan, untuk memberi pertolongan, untuk menuntun, memimpin, mengembalakan, bahkan memelihara kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan kami memohon, ya Roh Kudus, tolong kami agar supaya di saat firman-Mu diberitakan, diperdengarkan, kami dibuat menyadari, mengerti, dan memahami. Karena kami tahu firman-Mu dapat meneguhkan iman kami, menguatkan, menolong, menghibur, bahkan mengupah, memulihkan kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang dalam tuntunan Roh Kudus, kuasa Roh-Mu yang bekerja, sehingga setiap kata dan kalimat yang hamba-Mu sampaikan, perdengarkan, dapat menghibur, meneguhkan, menguatkan, menyadarkan, memulihkan, mengubah kami untuk sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak firman. Berbicara di tengah kami, di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan kami yang ajaib. Sedia hati kami untuk menerimanya dan telinga kami untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Judul renunganku pada pagi ini berbicara tentang terdaftar di sorga. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 20 berkata, jangan engkau bersuka cita kalau segala roh-roh ini tunduk dan takluk kepadamu, tapi bersuka citalah kalau namamu terdaftar di sorga. Mungkin kita tidak terdaftar sebagai anggota calon legislatif. Mungkin juga kita tidak terdaftar sebagai calon presiden, calon wali kota, calon bupati, dan lain sebagainya. Mungkin juga kita tidak terdaftar sebagai orang-orang pinter, terkenal, dan lain sebagainya. Terkadang itu tidak terlalu masalah. Yang menjadi masalah buat kehidupan saya dan saudara ketika nama kita tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, seperti di dalam kitab Yakobus pasal, seperti dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 20. Yakin

0: Dan dirimu bahwa namamu terdaftar di sorga. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar supaya nama saya dan saudara ada di sorga, terdaftar di sorga? Apa yang harus kita lakukan agar supaya nama kita terdaftar di sorga? Karena ada pujian yang lain pernah berkata, saya masih ingat ini pujian yang lama. Dia berkata, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Saudara, sangatlah mengerikan dan tragis ketika nama saudara terkenal, diketahui, dikagumi orang, disanjung orang, diingat orang, ditahu, dikenal orang, tapi tidak terdaftar di sorga. Ini menjadi renungan bagi kita sekalian pada pagi ini. Apa yang harus kita lakukan agar supaya nama kita terdaftar di sorga? Yang pertama adalah kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Setiap orang yang menerima Kristus Yesus memperoleh kekuatan. Kekuatan yang menolong kehidupan kita untuk mengerjakan kehendak firman-Nya agar supaya sorga menjadi sesuatu yang nyata. Kita harus menerima Kristus. Orang-orang yang menerima Kristus dalam kehidupan berbeda. Jadi kalau engkau ada Kristus tapi kehidupan Kristus tidak muncul, perkataan Kristus tidak ada, sikap Kristus tidak ada, nah, ini jadi tanda tanya dan perlu direnungkan. Saudara, mungkin sudah sekian lama engkau menjadi orang aktif di gereja, rajin baca firman, tapi kehidupan Kristus tidak nyata dalam ucapanmu, tindakan dan sikapmu. Ini perlu kau renungkan. Maukah kehidupanmu terdaftar di sorga namamu? Kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 berkata, marilah kita menciptakan manusia sama seperti kita. Sama apanya? Yang sama sifatnya, yang sama cara-caranya. Kenapa Kristus mesti hadir dalam dunia ini? Kenapa Kristus mesti datang ke dalam dunia ini? Karena itu sebuah gambaran, itu sebuah contoh yang jelas. Kita harus ikut caranya Kristus, fokus kepada Kristus. Jadi yang pertama, bagaimana supaya nama kita terdaftar di sorga? Kita harus memiliki cara-cara Kristus. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengerjakan kehendak-kehendak Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar supaya nama kita terdaftar di sorga? Yang kedua, kita harus percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Mau memperoleh hidup yang kekal, mau nama di sorga, percaya Yesus Kristus. Ayat ini sudah menjadi hal hafalan. Setiap kegiatan-kegiatan Natal, setiap kegiatan-kegiatan hari-hari besar khusus Natal, ayat ini sering diungkapkan, dibacakan di berbagai gereja, di berbagai kegiatan Natal ibadah, baik yang dilakukan di instansi pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Kita harus percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar supaya nama kita terdaftar di sorga? Kita harus melakukan perintah-Nya. Lakukan firman-Nya, lakukan perintah-Nya. Kalau kita hanya percaya, kalau hanya kita menerima, kita sudah terima, yes, kita percaya sekali, Dia bukan manusia, Dia bukan nabi, tapi Yesus itu adalah Tuhan, yes, tapi lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan, saya berikan gambaran saudara, salah satu gambaran yang jelas adalah peristiwa air bah. Seandainya Nuh tidak melakukan perintah-Nya, tidak membuat bahtera. Makanya kerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. maka namamu terdaftar di sorga. Maukah namamu terdaftar di sorga? Kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Maukah namamu terdaftar di sorga? Kita harus percaya kepada Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia bukan nabi, dia bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Apa yang harus kita lakukan agar supaya nama kita terdaftar di sorga? Kita harus melakukan firman-Nya. Buka hati, biar ini bukan sekedar pengetahuan saudara, tapi jadikan kehidupanmu bahwa engkau harus hidup sama seperti Kristus. Bapa, hamba minta biarlah kebenaran ini hidup dalam hidup kami, dan biarlah kami hidup dalam kebenaran firman, agar supaya kami menjadi sama seperti Kristus. Roh Kudus, tolong kami, bersama Yesus kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang kekal perkasa. Haleluya. Amin.
1: Saat ku tak berdaya.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Allah itu panjang sabar. Saudara pendengar, di tengah-tengah masa yang sulit, Anda dan saya diminta untuk selalu bersabar. Apakah kesabaran itu sama dengan menerima nasib apa adanya? Banyak orang telah menanyakan hal ini. Banyak orang yang menyangka orang yang sabar itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Apakah Anda sepakat dengan hal ini? Kalau memang benar pendapat orang, maka Alkitab sebenarnya sedang menjerumuskan kita. Di dalam Alkitab kita juga tahu salah satu sifat Allah adalah panjang sabar. Kita mau mengalami sifat Allah yang panjang sabar, tetapi kita tidak mau berlaku panjang sabar. Sifat panjang sabar Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada orang berdosa untuk menerima anugerah keselamatan yang kekal. Kalau saja Allah tidak sabar, maka nasib kita sudah dapat ditebak, yaitu berakhir di tempat kekekalan yang bernama neraka. Itulah sebabnya kesabaran selalu berarti kekuatan dan kemuliaan. Orang yang sabar menunjukkan kemurahan hatinya untuk menunggu gilirannya. Seringkali sifat kesabaran ini diuji ketika Anda berada di suatu antrian. Sesuatu yang sederhana, namun memberikan arti yang luar biasa. Ketika Anda sabar, banyak orang yang menghormati Anda. Saudara pendengar, kita sudah belajar dari pengalaman sikap yang meledak-ledak dan tidak mau sabar telah membuat Anda dan saya jatuh ke dalam kesulitan yang besar. Apalagi orang-orang di masa kini yang lebih mengutamakan emosi sesaat dan bukan sifat sabar. Orang-orang masa kini di dalam kecepatan aktivitasnya sering mengabaikan

0: Ikan perasaan orang lain. Bagi mereka kesabaran itu hanya sebuah slogan. Mereka mengira apabila terlalu mengutamakan kesabaran, maka kita tidak bisa berpikir rasional dan selalu kalah cepat. Jelaslah ketidaksabaran itu bukan sesuatu kekuatan, melainkan ikatan yang perlu dibereskan di dalam hidup. Orang yang hidup oleh iman harus percaya dengan sungguh kepada segala janji Tuhan. Tuhan pasti selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang terjadi. Dan jalan keluar itu bukanlah berlari ke sana kemari untuk mencari peneguhan, melainkan datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Hanya orang yang sabar yang bisa berlaku tenang. Dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Bersabarlah sebab waktu menuai itu pasti tiba, dan setiap petani adalah orang yang pertama kali menikmati hasil tuaian itu. Ingat kembali, Allah itu panjang sabar.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "Lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah "Jangan lakukan ini" atau "Jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 di antaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.